0: dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
3: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
5: Rencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
7: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
5: Diperbaiki pasca bencana.
7: Iya, prioritas yang paling prioritas.
5: Kita tadi yang pertama infrastruktur, jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
7: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
5: Evaluasi
7: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
5: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
7: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
5: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
7: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
5: Ya.
7: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
5: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10T.
7: 10 triliun ya Pak?
5: Ya, 10T.
7: Oke.
6: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
7: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
8: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat perjalanan Pemda baik Agam, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Pusat ini sudah berjalan baik dalam penanganan pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, irigasi dan lain-lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara yang terlalu bencana bisa kita laksanakan.
6: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
9: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
10: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
9: DPP memang bisa ya kita naikkan. Undangnya saya ketahui sebelum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
10: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
11: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun enggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
12: ada hijaunya.
11: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
10: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
13: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
14: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
13: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
15: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
13: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramuka.
14: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
16: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, ya, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
14: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
17: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
12: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
17: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
18: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
17: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Laporan khusus.
20: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
21: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
20: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
21: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
22: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
23: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
22: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
21: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
0: During the meeting, we adopted important documents, including.
1: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
0: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
21: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur

Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat. Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
4: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
5: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini?
4: Hah? Parang?
5: Iya.
4: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
5: Betul.
4: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
3: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026. Melalui konsep pemerintah ingin menghadirkan, melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah. Sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitarnya. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap SNT mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Pendengar, demikian informasi tentang menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Anda bisa lansir di rri.co.id. Baik pendengar, kita ke informasi lain. Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Isu ini tidak bisa kita kerjakan secara parsial dan sendiri-sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi berbagai pihak melindungi anak. Kata senior advokasi manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami. Andri mengatakan perundungan daring, cyberbullying, dan kekerasan seksual non-kontak
masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Selain itu, paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan ekstremisme turut meningkatkan risiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Menurut Andri, literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Karena itu, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama. Ia menambahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tunas, menjadi langkah penting untuk mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang lebih aman bagi anak. Regulasi tersebut mengatur perlindungan privasi, pembatasan paparan konten berbahaya, serta upaya mencegah kecanduan perangkat digital sejak usia dini. Andri mengingatkan dampak psikologis kekerasan digital dapat menurunkan kepercayaan diri, mengganggu prestasi akademik, hingga memicu perilaku antisosial pada anak. Oleh karena itu, orang dewasa diharapkan aktif mendampingi dan mengawasi anak saat mengakses internet. Sebelumnya, Kementerian PPN Bappenas telah mengintegrasikan sistem perlindungan anak SPA ke dalam kebijakan prioritas RPJMN 2025-2029. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi perlakuan salah, serta penelantaran anak secara komprehensif. Tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ya, baik pendengar, tema Hari Anak Nasional HAN 2026, Sayang Anak, Lindungi dan bangun masa depan. Juga menegaskan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perundungan, penelantaran, perkawinan anak, hingga ancaman di ruang digital. Rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di tingkat nasional, diantaranya diisi dengan Deklarasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak. Pendengar, informasi tentang Save the Children, kekerasan digital terhadap anak meningkat. Anda bisa lansir di rri.co.id.

apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok, pinjaman, maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumtif, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan, selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun, tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, dapat memperkuat perekonomian nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Ya, pendengar, informasi utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Baik pendengar, saat ini pukul 9 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian PPN Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN melalui pemenuhan hak anak. Perlindungan anak di ruang digital sudah menjadi perhatian dalam RPJPN dan RPJMN, mulai melalui kebijakan pemenuhan hak anak. Kata fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak, Kementerian PPN Bappenas, Rati Handayani. Rati Handayani kepada Pro 3 RRI. Rati mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Ia menambahkan pemerintah telah memasukkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah RKP 2027. Selain itu, literasi digital anak, pendampingan keluarga dan pengawasan orang tua dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga berbagai bentuk kekerasan di dunia nyata. Kami maksud di dunia maya. Menurut Rati, perlindungan anak dari kekerasan digital hanya dapat berhasil melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri. Ia menambahkan Kemen P3A bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah menjalankan berbagai program untuk menghapus kekerasan terhadap anak. Sebelumnya, Kementerian PPN Bappenas telah mengintegrasikan sistem perlindungan anak SPA ke dalam kebijakan prioritas RPJMN 2025-2029. Langkah tersebut bertujuan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, serta penelantaran anak secara komprehensif. Tema Hari Anak Nasional 2026 juga menegaskan pentingnya melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perundungan, penelantaran, perkawinan anak, hingga ancaman di ruang digital. Puncak peringatan Hari Anak Nasional dapat diselenggarakan sebelum atau sesudah 23 Juli dengan melibatkan anak sebagai peserta sekaligus aktor utama dalam setiap kegiatan. Tahun ini pemerintah mengusung tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Rangkaian kegiatannya meliputi Deklarasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak, GERNAS, Jelajah Sapa, Lomba Video Kreatif Anak, Gerak Bersama Anak Indonesia, serta Main Raya Anak Nusantara yang menampilkan berbagai permainan tradisional. Pendengar, informasi tentang Bappenas, perlindungan anak digital jadi prioritas nasional. Anda bisa lansir di rri.co.id.

Ya, pendengar yang terus satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, tentunya yang saat ini sambil menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga, selamat menikmati akhir pekan Anda pendengar. Pergunakan akhir pekan ini dengan sebaik mungkin. Mungkin banyak yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga tercinta. Kami kembali menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A, Arifah Fauzi mengajak masyarakat memperkuat komitmen perlindungan anak. Upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Momentum tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerintah mengusung tema khusus, yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini. Arifah Fauzi menyampaikan pernyataan tersebut saat konferensi pers yang berlangsung pada hari Selasa 21 Juli 2026. Pihak kementerian terkait menerbitkan nomor surat resmi B/Datar 328/Setmen/HM/02.04/7/2026 guna memperluas jangkauan sosialisasi perlindungan kepada anak. Arifah menambahkan bahwa tantangan masa depan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi saat ini. Dia menilai kolaborasi secara komprehensif sangat mendesak demi melindungi mereka dari ancaman di ruang digital. Pemerintah terus memperkuat Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak, Gernas Rana, untuk mendukung kesejahteraan. Upaya tersebut diperluas lewat gerakan bersama Lindungi Anak Berlian sebagai wujud nyata implementasi program prioritas nasional. Perayaan tersebut juga mengampanyekan 7 pesan utama termasuk pencegahan perkawinan anak usia dini di masyarakat. Upaya lainnya meliputi penghentian kasus perundungan serta menjauhkan mereka dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif nafza. Berbagai kegiatan edukatif diselenggarakan secara desentralisasi agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh anak Indonesia. Puncak acara nasional tersebut akan dilaksanakan di wilayah Tanjung Pinang yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Rangkaian acara meliputi Lokakarya Forum Anak, Jelajah Sapa, serta kegiatan anak yang memerlukan perlindungan khusus AMPK. Festival Budaya Anak Indonesia diselenggarakan di Makara Art Center Universitas Indonesia guna menyusun Suara Anak Indonesia SAI. Arifah mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu padu dalam mensukseskan setiap gerakan perlindungan anak nasional. Kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan ruang aman bagi anak agar mereka dapat berekspresi secara bebas. Dia juga menyampaikan pesan hangat serta motivasi bagi seluruh anak agar terus berani dalam berkarya. Layanan pengaduan telepon sahabat perempuan dan anak dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan cepat. Baik pendengar, informasi tentang Menteri P3A Perkuat Komitmen Lindungi Anak Indonesia, Anda bisa lansir di rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah. Saya Meike Bachtiar menemani Anda untuk Toli-Toli pagi ini dari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini. Dan tentunya Anda yang tengah melakukan aktivitas untuk saat ini, semoga tetap terus bersemangat. Dan yang lagi menikmati akhir pekan ya, mungkin punya rencana, semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar. Selamat berakhir pekan. Akhir kata pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk kesempatan hari ini. Saya penyiar Anda Mariani Rauf akan menemani kebersamaan Anda untuk toli-toli siang ini. Dan kebersamaan kita untuk hari ini hingga jelang pukul 14.30 nanti.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomis,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1 RRI Toli Toli.

Saudara pendengar, masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda untuk bisa berakhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Pendengar, Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Nah, pendengar, hal ini disampaikan oleh Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami. Andri mengatakan perundungan, daring, cyberbullying, dan juga kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Nah, selain itu, paparan konten berbahaya, judi daring, pinjaman online ilegal, dan juga ekstremisme terus meningkatkan resiko terhadap keselamatan anak di ruang digital. Menurut Andri, literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan akibat kesenjangan informasi dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Karena itu, pemerintah, keluarga, sekolah, dan juga masyarakat perlu memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama. Ditambahkan bahwa peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak ini menjadi langkah penting untuk mendorong penyelenggara sistem elektronik dalam menghadirkan platform digital yang lebih aman bagi anak. Sebelumnya, Kementerian PPN Bappenas juga telah mengintegrasikan bahwa sistem perlindungan anak ke dalam kebijakan prioritas RPJMN 2025 sampai 2029. Nah, kebijakan tersebut bertujuan untuk pencegahan dan juga penanganan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, serta penelantaran anak secara komprehensif.

Televisi Nasional Sudaryono mengajak kepada masyarakat dan juga media massa turut mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Dan pengawasan publik ini dinilai penting untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan standar dan juga memberikan manfaat optimal bagi penerima. Sudaryono juga meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan masukan apabila menemukan pelayanan MBG yang belum sesuai dengan ketentuan. Dan menurutnya setiap masukan dari publik dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Dikatakan bahwa pengawasan publik merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas layanan program MBG. Dan masyarakat serta media diharapkan dapat berperan sebagai mitra pengawasan dengan memberikan informasi secara objektif dan juga konstruktif. Sudaryono juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan juga media diharapkan mampu memperkuat tata kelola. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, BGN berharap berbagai persoalan dalam pelaksanaan program dapat segera ditemukan dan juga ditindaklanjuti.

Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifa Fauzi mengajak masyarakat untuk perkuat komitmen perlindungan anak. Dan upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Momentum tersebut itu bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pemerintah mengusung tema khusus yaitu Sayang Anak, Lindungi, dan juga Bangun Masa Depan pada tahun ini. Arifa Fauzi menyampaikan bahwa pernyataan tersebut saat konferensi pers yang berlangsung, dan pihak kementerian terkait juga menerbitkan surat resmi guna memperluas jangkauan sosialisasi perlindungan kepada anak. Arifa menambahkan bahwa

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar masih terus kami temani Anda di 102 FM dan juga melalui aplikasi Era Digital. Suasana yang begitu bahagia saat ini, akhir pekan, suasana juga begitu cerah, semoga membawa begitu banyak kebahagiaan dalam perjalanan Anda ketika menikmati hari bersama dengan orang-orang terkasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Patah tanganku rambut sanyu.
1: Saudara pendengar manusia kuat, kita yang mampu melewati begitu banyak tantangan kehidupan, kemudian juga kita tetap optimis, menatap, bangkit, melangkah lagi untuk memperbaiki kehidupan kita. Tentunya jika Anda melewati semua itu, Anda tergolong sebagai manusia kuat. Masih kami temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi Era Digital, program satu kanal informasi dan inspirasi. Beragam sajian hiburan dan juga informasi menarik terus mewarnai siang Anda.

Terima kasih semuanya yang sudah terus bergabung. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perkuat narasi sejarah bangsa, Kemenbud akan revitalisasi Rumah Wahid Hasyim. Kementerian Kebudayaan Kemenbud menyiapkan revitalisasi rumah bersejarah Wahid Hasyim di kawasan Matraman, Jakarta. Proyek itu tidak hanya menyentuh bangunan tetapi juga memperkuat koleksi, ruang pamer dan juga cerita sejarah keluarga Wahid. Dan rencana tersebut dibahas Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama dengan Direktur Wahid Institute Yeni Wahid dan pembahasan tersebut dilakukan di kantor Kementerian Kebudayaan. Rumah Wahid Hasyim yang digunakan sebagai kantor Wahid Foundation merupakan bangunan cagar budaya. Karena itu proses revitalisasi harus mempertahankan keaslian bangunan dan juga mengikuti prinsip pelestarian. Menurutnya pendengar, museum tidak hanya cukup untuk menyajikan bangunan lama, pengunjung juga perlu untuk memahami perjalanan tokoh dan juga peristiwa yang terkait dengan tempat tersebut. Pembahasan juga mencakup pengembangan Matraman sebagai kawasan sejarah. Dan tidak hanya membahas tentang revitalisasi rumah mewah Gus Dur saja, tapi pertemuan itu turut membahas penguatan Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Tubairing, Jombang, Jawa Timur. Rencana revitalisasi masih berada pada tahap pembahasan konsep. Direktur Wahid Institute Yeni Wahid memandang Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai sosok yang teladan. Sosoknya juga selalu mengajarkan manusia bahwa ilmu harus terus dibuka dan juga diperluas. Informasi terkait dengan berita ini pendengar bisa Anda lansir di laman resmi rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial yang berisi narasi mengklaim bahwa Polisi Republik Indonesia Polri resmi memperlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan juga ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan juga ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah yang menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11.000 triliun milik mantan presiden. Dan faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Febri tampil ke publik dan juga angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul dan selain itu Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankan sebagai Jampitsus. Namun Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11.000 triliun rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, pukul 11:16 waktu Indonesia Tengah, di suasana siang hari ini yang tengah menikmati suasana begitu bahagia bersama dengan keluarga tercinta, apa kabar ya, apa yang sudah Anda lakukan di hari ini, apakah juga mungkin Anda menyajikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih spesial hari ini ketika Anda menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Dan pendengar, semoga perjalanan yang kita lalui di hari ini menjadikan kehidupan kita lebih berarti.

Saudara pendengar, penyandang disabilitas perempuan dan laki-laki dapat bisa lebih berkembang dan juga tentunya bisa menjadi masyarakat yang lebih produktif. Dalam negara-negara maju dan juga yang berkembang, mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif dan juga peluang di lapangan kerja lebih besar. Dan tentunya pendengar, sekitar 15% dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Lebih dari 1 miliar orang, mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. 82% dari penyandang disabilitas berada di negara-negara yang berkembang dan juga hidup di bawah garis kemiskinan dan juga kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, kemudian juga pendidikan, pelatihan, dan juga pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas tergolong lebih rentan terhadap kemiskinan di setiap negara, baik itu diukur dengan indikator ekonomi tradisional seperti PDB atau secara lebih luas dalam aspek keuangan non-moneter seperti standar hidup, misalnya pendidikan, kemudian juga kesehatan, dan kondisi kehidupan. Penyandang disabilitas perempuan juga memiliki resiko besar dibandingkan penyandang disabilitas laki-laki. Kemiskinan mereka terkait dengan sangat terbatasnya peluang mereka atas pendidikan dan juga pengembangan keterampilan. Dan hampir sebanyak 785 juta perempuan dan juga laki-laki dengan disabilitas berada pada usia kerja. Namun mayoritas dari mereka tidak bekerja. Mereka yang bekerja umumnya memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan para pekerja non-disabilitas di perekonomian informal dengan perlindungan sosial yang minim atau tidak sama sekali. Mengucilkan penyandang disabilitas dari angkatan kerja mengakibatkan kehilangan PDB sebesar 3-7%. Para penyandang disabilitas kerap kali terkucil dari pendidikan, pelatihan, kejuruan, dan juga peluang kerja. Lebih dari 90% anak-anak dengan disabilitas di negara berkembang tidak bersekolah. Ini berdasarkan dari UNESCO, sementaranya 1% perempuan disabilitas yang bisa membaca atau UNDP.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara pendengar, konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan juga jabatan. Nah, diskriminasi kerja ini menghambat banyak sekali perempuan dan juga laki-laki, termasuk penyandang disabilitas, berpartisipasi dalam pasar kerja dan juga mencapai potensi penuh. Konvensi nomor 111 tentang diskriminasi adalah salah satu konvensi pokok dari ILO. Konvensi ILO tentang rehabilitasi kejuruan dan juga penyandang disabilitas. Nah, seruan ini agar perhatian khusus dapat diberikan pada upaya untuk mempromosikan rehabilitasi kejuruan dan juga layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di daerah pedesaan dan juga masyarakat terpencil. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak penyandang disabilitas dan juga protokol pilihan terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas dalam kerja dan juga ketenagakerjaan dan menyoroti hak atas peluang menjalani kehidupan dengan bekerja secara bebas dipilih atau diterima dalam pasar kerja dan juga lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan juga aksesibel bagi para penyandang disabilitas.

pekerjaan yang produktif dan juga layak memungkinkan para penyandang disabilitas untuk mewujudkan aspirasi mereka, meningkatkan kondisi kehidupan mereka dan juga berpartisipasi secara lebih aktif dalam masyarakat. Memastikan perspektif disabilitas dalam semua aspek kebijakan dan juga peraturan ketenagakerjaan, penerapan dan juga penegakan peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan disabilitas yang efektif, serta memberikan peluang kerja dan juga pelatihan yang sama. Ini merupakan faktor yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan juga inklusi penyandang disabilitas secara sosial dan ekonomi di Indonesia.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lo yo lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari
1: loh. Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Sisetan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amass pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pembalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft, namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatukan sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya untuk tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we'll have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CFA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CFA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CFA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redl Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, biar nanti Asian Games, target kita Asian Games.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karis Walidski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 12 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Kami tunggu Anda untuk ramaikan kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia sambil menikmati suasana akhir pekan ya, yang baru saja usai mungkin makan siang. Wah, senangnya ya di akhir pekan ini kita bisa berkumpul ramai-ramai lagi dengan keluarga dan juga orang-orang yang kita cintai, menikmati hari yang jauh lebih berwarna. Dan semoga saja hari ini juga begitu banyak kebaikan yang akan menyertai kehidupan kita. Banyak hal-hal yang diharapkan agar hari ini bisa menjadi semakin lebih berwarna dengan hadirnya Pro 1 RRI Toli-Toli. Kita langsung menyapa, ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam, selamat siang, iya. Dengan Kendi di Kelurahan Nalu.
0: Pak Kendi, apa kabarnya Pak Kendi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lagi buat apa nih Pak Kendi? Belum tidur ya?
1: Belum, baru selesai makan.
0: Baru selesai makan, oke. Masak apa hari ini ibunya Pak Kendi?
1: Yang standar biasa ya.
0: Iya.
1: Ya, sayur asem, nasi, apa, ikan goreng.
0: Iya, semuanya disyukuri asal bisa makan ya. Alhamdulillah.
1: Ya,
0: itu yang paling penting, bisa makan biar kita bertahan hidup ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Kendi mau request lagu apa ini suasana siangnya?
1: Saya mau request lagunya Ebiet G. Ade. Tapi saya tidak tahu judulnya, tapi syairnya ada bilangnya pucuk-pucuk pinus.
0: Pucuk-pucuk pinus. Nanti coba ya, ani dulu saya sebentar ya, apa judulnya itu ya?
1: Ya, jadi ini dipersembahkan untuk semua pendengar Zona Musik yang ada di Toli-Toli, Parimotong, Kabupaten Buo. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga dalam sehat-sehat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Bu Mariani.
0: Terima kasih kembali Pak Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi di Nalu yang juga sudah bergabung ya. Alhamdulillah hari ini sudah makan siang. Biasanya kalau habis makan bawaannya ngantuk tidak ini Pak Kendi ya. Oke, baik. Selamat menikmati akhir pekannya. Kita langsung menjawab lagi, ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
2: Waalaikumsalam Mbak Ani, dari Bunda Ama.
0: Bunda Ama, apa kabarnya Bunda siangnya?
2: Alhamdulillah Mbak Ani, ada istirahat ini Mbak Ani.
0: Sudah selesai masak ya Bunda?
2: Alhamdulillah Mbak Ani, sudah.
0: Alhamdulillah, sudah. Masak apa hari ini Bunda kita?
2: Biasa nasi Mbak Ani sama lauknya, sayur.
0: Sayur, makan sendiri atau lagi berdua ini?
2: Sendirian Mbak Ani, karena cuma sendiri di rumah.
0: Oh, sendirian lagi, waduh. Yang penting ada RRI yang temani Bunda ya?
2: Ya, hanya RRI yang temani saya ini dari Pro 2 sama Pro 1 ini.
0: Oh, terima kasih. Oke, hari ini Bunda mau ikutan lagu yang mana ini?
2: Lagu Rindu Kampung dulu Mbak Ani, Rindu Rumah.
0: Rindu Rumah, nanti kita coba cek dulu ya. Rindu Rumah memangnya buat siapa Bunda?
2: Buat keluarga yang ada di Gorontalo, semoga bulan 9 ini saya bisa ada cita-cita mau pulang kampung dulu.
0: Wah, cita-cita pulang kampung, jalan-jalan, iya. Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Ya, semoga keluarga di Gorontalo dalam keadaan sehat semua.
0: Amin, jadi melepas rindu dulu dengan keluarga yang ada di sana ya.
2: Rindu Mbak Ani, panjang umur insya Allah kalau sehat Mbak Ani.
0: Amin.
2: Insya Allah.
0: Iya, insya Allah dimudahkan.
2: Dan buat teman-teman semua yang ada di Toli-Toli Mbak Ani, ada Pak Kendi tadi, ada Pak Pasti, ada Kemasyar, ada Mas Ni juga, ada Nur lainnya, ada Kabetan, Desi, ada Pak Dimas, dan Arianti juga, dan semua-semua tanpa terkecuali Mbak Ani, semoga semua ditumpai rambaran siapa. Dan buat Mbak Ani, selamat bertugas.
0: Ya.
2: Salam sehat, salam kompak bahagia bersama keluarga Mbak Ani. Oke, assalamualaikum Mbak Ani.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Bunda Ama yang ada di Lemba. Semoga harinya menyenangkan ya. Iya, apalagi mungkin ini yang lagi buat rencana mau malam mingguan seperti biasa ya.

0: Mau ke mana? Mau ke Tamkot kah? Ke Taman Mini kah? Atau kemana? Setidaknya ya kita jalanilah hari ini dengan penuh dengan keindahan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum, suara musik Indonesia.
0: Terima kasih. Pendengar kita dari mana hari ini?
1: Mbak Gebi.
0: Oh, Mbak Gebi. Apa kabarnya, Lalos, Mbak Gebi? Panas kah?
1: Iya, panas sekali, Mbak.
0: Oh, panas sekali. Tapi sudah selesai masak ya, Mbak Gebi, di sana?
1: Sudah makan.
0: Wah, sudah makan. Makan dengan siapa, Mbak Gebi?
1: Sendiri.
0: Sendiri? Coba panggil Ani lah ya. Ajak Ani lah.
1: Panggil Ani.
0: Iya.
1: Lupa Ani tugas.
0: Iya, aduh, itu lagi ya. Kasian tuh Mbak Gebi makan sendiri.
1: Dipanggil Mbak Ani jauh-jauh cuma ikan masak, Mbak Rugi.
0: Ikan palu marah, luar biasa itu nikmatnya ya. Yang penting bisa makan ya. Makan apa, masih ada beras ya. Apalagi kalau tanggal tua begini semuanya disyukuri pokoknya ya.
1: Iya.
0: Oke, hari ini Mbak Gebi mau ikutan lagu apa? Tiga lagu ini sebentar untuk suara musik Indonesia.
1: Lagunya Saja Ungu, Andai Ku Tahu.
0: Andai Ku Tahu, memangnya tahu apa? Tahu apa? Ayo coba, tahu apa tentang Ani?
1: Tahu apa tentang Ani? Makan.
0: Oke, baik, lagunya buat siapa ini, Mbak Gebi?
1: Ada Pak Yasir, ada Pak Cindy, ada Bunda Alma. Ada Fatima, Mas Yara. Ayo Mas Yara, masuk.
0: Mana Pak Mas Yara? Sepi-sepi tidak ada Pak Mas Yara ini ya?
1: Iya. Ada tadi masuk di Pro 2.
0: Oh, begitu ya. Oke, lanjut lagi.
1: Ya, semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Depannya Mas Siang buat Mbak Ani, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih Mbak Ani.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung, kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Serli datang, Bunda.
0: Iya. Halo, Mbak Serli. Iya, suaranya agak kecil ini kami terima ini ya. Aduh, kemana ini ya? Oke, baik. Mbak Serli, apa kabar? Sepertinya kalau lewat WA agak kurang bagus ini telepon satunya ini ya. Kurang bisa kami terima ini. Oke, kita speaker saja ya. Oke, apa kabar Mbak Serli?
2: Itu sama aja, perlu tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Selamat siang.
0: Oke.
2: Mbak Ani, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum, Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita hari ini, semoga harinya berkesan semuanya. Apalagi dengar lagu-lagu yang sebentar juga akan hadir menemani pendengar RRI menikmati suasana siang yang berwarna. Hari ini cuaca di luar sana nampak begitu cerah, semoga juga menjadikan akhir pekan Anda semakin lebih cerah, semakin lebih berarti dan lebih bahagia pasti ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan Indonesia.
0: Terima kasih, siapa ini?
3: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Ani.
0: Bunda Rahma, apa kabar Bunda Rahma di Lakatan?
3: Baik.
0: Iya, Lakatan cerah juga ya?
3: Cerah-ceria Mbak Ani.
0: Cerah-ceria, oke. Baik, lagi makan siang atau sudah selesai nih Mbak Bunda Rahma?
3: Sudah Mbak Ani.
0: Sudah, masak apa di rumah ini untuk keluarga?
3: Tadi masak sayur bening, sayur kelor.
0: Sayur bening kelor ya, wah ya. Luar biasa nikmatnya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Oke deh, baik. Hari ini kita boleh lagunya dengan tiga buah lagu sebentar yang mau akan hadir ya.
3: Ikutan aja Mbak Ani.
0: Oke deh, baik.
3: Yang mau diputar sebentar.
0: Menyapa buat siapa ini, silakan.
3: Ada AGB tadi, ada Mas Yara, Bunda Ama. Bersihat ke Bunda Ama, semua sehat selalu Bunda Ama ya di sana.
0: Amin.
3: Dan juga Haji Eli, sehat selalu Bunda.
0: Amin.
3: Ada Sherly, Masmi, Fatima, Rusdi, Nur Iman, dan juga Hamzah, iya, kali ini di kenapatan sana, semuanya, dan semua-semuanya anggota FC Tambur terkecuali,
0: okay,
3: dari A sampai Z, ucapannya selamat siang, buat Bani, sehat selalu, bersama keluarga di rumah, assalamualaikum.
0: Amin, amin, terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung hari ini dari Bunda Rahma ya, ya semoga hari ini semakin lebih semangat semuanya, apalagi dengar lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia ya. Semoga semuanya bisa terhibur, dan yang sudah makan siang, alhamdulillah ya, hari ini kita diberikan rezeki bisa kembali melanjutkan hidup dengan apa yang kita makan. Semoga membawa dampak kesehatan juga untuk tubuh kita.

Saudara pendengar, ada kalanya kala kita berada di rantau, begitu rindunya kita kepada kampung halaman, rindu rumah, rindu suasana ya. Apalagi mungkin jika sudah cukup lama juga belum pulang-pulang, wah sama dengan Ani, kurang lebih 35 tahun baru bisa pulang. Senangnya ya bisa ketemu keluarga, kemudian juga menikmati suasana di kampung halaman, ada vibes-nya, wah luar biasa, pokoknya senang ya. Pasti terobati kalau kita sudah pulang sejenak menikmati saat-saat yang begitu bahagia. Rindu rumah bersama Wis Baker, dan kita akan lanjut dengan Andaiku Tahu bersama Kelompok Ungu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Saudara pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sudah pukul 13 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, di suasana siang yang begitu bahagia, beberapa pilihan lagu-lagu terbaik tentunya akan kembali mewarnai kebersamaan Anda. Dan kita akan lanjut dengan sajian musik tradisional dan budaya. Selamat siang semuanya untuk Anda di perjalanan hari ini. Semoga semuanya akan membawa hati yang lebih bahagia. Dan yang pasti pendengar, hari ini pun kita akan mendapatkan begitu banyak berkah dari Yang Maha Kuasa.

0: Oke, siap anak-anak. Ya, Nadia, coba sebutkan dua nama pahlawan dari Sulawesi.
1: Sultan Hasanuddin. Yang kedua, Robert Walter Monginsidi.
0: Nadia taunya dari mana?
1: Kan alamat sekolah kita di Jalan Sultan Hasanuddin, Bu. Terus rumah saya alamatnya Jalan Walter Monginsidi, Bu.
0: Oke, selanjutnya Adrian, coba sebutkan dua pahlawan wanita.
2: Aduh, apa ya? Buka Google dulu. Ini Bu, yang pertama R.A. Kartini dan yang kedua Laksamana Malahayati, Bu.
1: Ada-ada saja. Kalau R.A. Kartini memang dari dulunya saya tahu, tapi ini Malahayati.
2: Biar tahu ya, Laksamana Malahayati mendapat gelar pahlawan dari Presiden Jokowi tahun 2017. Makanya baca informasinya, jangan cuma update status terus.
0: Emang sih, sekarang informasi apapun apalagi sejarah bisa didapat dengan cepat dan mudah. Tapi kalau mempelajari sejarah, tidak cuma dari internet saja. Misalkan kita bisa pergi ke museum atau ke tempat sejarah lainnya. Selain jalan-jalan, sekalian jadi sarana edukasi juga.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Saudara pendengar, motayok ini merupakan tradisi pengobatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Motayok ini berupa ritual tarian untuk mengobati orang sakit dengan melalui bolian. Nah, saat melakukan ritual motayok, bolian menari diiringi musik gimbal atau gendang dan juga gelantong atau gong. Bolian ini didampingi oleh seseorang yang disebut dengan Moko Kapoi dan dua orang Monenden yang bertugas untuk menyanyi. Nah, saudara, terdapat beberapa jenis penyakit yang dapat diobati, yaitu Takit Konbonu Baloi, penyakit yang didapat dari dalam rumah. Kemudian Takit Kon dalam atau penyakit yang didapat dalam perjalanan, dan Takit Kon Kayuon atau penyakit yang didapat ketika mengunjungi tempat-tempat tertentu seperti misalnya hutan.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masyarakat yang ada di Bola Mongondo ini didahului dengan penyediaan bahan-bahan makanan seperti misalnya berupa ayam kampung utuh yang dimasak dengan rempah, kemudian juga telur ayam, beras ketan yang dibungkus daun woka, dan juga beras yang dibungkus daun nasi. Semuanya bahan-bahan tersebut itu akan dibungkus dalam 4 daun woka yang berukuran besar. Bahan lainnya yaitu buah pinang dan juga rempah daun yang ditaruh dalam wadah anyaman. Nah, setelah semuanya siap dilanjutkan dengan alat musik gimbal dan juga golantong yang dibunyikan oleh pemain musik. Kemudian juga Moko Kapoi mulai memanggil, tentunya ada juga mantra-mantra penyembuhan yang dinyanyikan oleh Bolian dan juga dua orang Monenden. Nah, dahulu pendengar, ritual Motayok ini dimainkan selama 3 hari 3 malam dan juga hari terakhirnya disebut dengan tabangan ataupun juga penutup.

0: Sebenarnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Saudara, beberapa lagu-lagu dari Bola Amongondo kami pilihkan untuk menghibur Anda di siang hari ini. Mudah-mudahan sudah bisa menghibur sekaligus mengobati kerinduan kepada kampung halaman Bola Amongondo.

Saudara pendengar, demikianlah sudah beberapa sajian yang telah kami hadirkan menemani Anda di kebersamaan kita untuk seni, musik, tradisional, dan budaya. Kita akan jelang penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah siang ini.
1: Kita semua ini harus mengambil peran bagaimana untuk mendidik anak-anak kita ini sehingga menjadi anak-anak yang punya kemampuan menjadikan ke depan ini menjadi Indonesia emas. Jadi kita mulai mendidik ini, mulai dari hari ini Pak, usia dininya anak-anak.
2: Kejadian-kejadian ini tentunya menjadi tugas kita bersama selaku forum gender juga, selaku guru di dunia pendidikan, dan juga yang paling berperan penting di sini adalah orang tua.
3: Kami dari Dinas Koperasi sudah memiliki program sebetulnya untuk sertifikasi halal. Kami sudah berupaya bekerja sama berkolaborasi dengan pihak terkait mengenai program sertifikasi halal.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, pemerintah Kecamatan Biau siap menindaklanjuti dan menyukseskan arahan Bupati Buol terkait program penghijauan kawasan perkotaan. Langkah awal dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan dinas terkait, serta mengkonsolidasikan seluruh lurah di wilayah perkotaan. Dan kami akhiri informasi mengenai peserta POPDA tingkat Sulawesi Tengah tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buol Agustus mendatang. Saya Maria Nirauf, inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 25 Juli 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Memperingati Hari Anak Nasional ke-42, pemerintah daerah Toli-Toli melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Toli-Toli Sabtu pagi menggelar Jalan Sehat. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
4: Peringati Hari Anak Nasional ke-42 pemerintah daerah Toli-Toli melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Toli-Toli Sabtu pagi menggelar Jalan Sehat yang diikuti Bupati Toli-Toli, Ketua DPRD Sekda, Dandim dan Lanal Kapolres, serta ratusan anak-anak start dan finish di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya dalam sambutannya mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengajak seluruh masyarakat utamanya para orang tua untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak anak, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi bangsa secara optimal dengan memperhatikan hak anak, yakni hak untuk bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan identitas, serta hak mendapatkan kesehatan dan makanan. Hal ini menjadi penting karena pada anak-anak kita semua menaruh harapan terhadap keberlangsungan dan masa depan baik daerah Toli-Toli maupun bangsa dan negara.
1: Kita semua ini harus mengambil peran bagaimana untuk mendidik anak-anak kita ini sehingga menjadi anak-anak yang punya kemampuan menjadikan ke depan ini menjadi Indonesia emas. Jadi kita mulai mendidik ini, mulai dari hari ini Pak, usia dininya anak-anak mulai. Jadi makanya kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Dan setelah anak-anak masuk sekolah juga sudah bersama-sama murid, guru dan orang tua. Kita punya tanggung jawab bersama. Jangan saling melempar, saling menyalahkan. Ini mari kita akan rembuk untuk bagaimana anak-anak kita akan lebih baik. Dari anak-anak jadi memang ada pembinaan-pembinaan remaja dan dewasa. Insya Allah daerah kita, bangsa kita ini akan maju karena generasi-generasi kita hari ini akan lebih baik daripada yang akan datang. Ya tentu ini yang menjadi harapan saya, insya Allah Toli-Toli maju karena dengan anak-anak kita akan lebih baik.
4: Di momentum Hari Anak Nasional, Bupati juga mengajak para orang tua, tenaga pendidik untuk terus menanamkan semangat gotong royong sejak usia dini, salah satunya dalam bersama menjaga kebersihan lingkungan. Kebiasaan yang diajarkan sejak usia dini akan menjadi kebiasaan hingga dewasa kelak.
1: Ini anak-anak terbentuknya ini adalah dari usia dini. Tentu kami berharap anak-anak kita hari ini setelah selesai acara coba melibatkan ini soal-soal kebersihan supaya memorinya itu ada di situ. Jadi jangan setelah pulang kemudian anak-anak tidak kita berikan tanggung jawab bagaimana setelah selesai hari ulang tahunnya kita ini anak-anak harus punya kewajiban untuk bersama-sama untuk membersihkan tempat ini. Sekira itu yang sangat penting.
4: Kegiatan Jalan Sehat memperingati Hari Anak Nasional, panitia menyiapkan puluhan hadiah atau door prize untuk diundi yang diisi dengan berbagai penampilan tari kreasi dari anak-anak serta edukasi pilah-pilih sampah oleh guru sekaligus praktisi lingkungan Yohana.
0: Maraknya kasus perundungan atau bullying di kalangan remaja menjadi perhatian serius karena tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga akan berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan psikologis korban. Selengkapnya dilaporkan Setiadi Marhum.
5: Saudara, kasus perundungan atau bullying yang masih kerap terjadi di kalangan remaja menjadi perhatian berbagai pihak termasuk Forum Generasi Berencana atau GENRE Kabupaten Tolitoli. Perundungan dinilai tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga semakin marak melalui media sosial dalam bentuk cyberbullying yang berdampak serius terhadap kesehatan mental korban. Ketua Forum GENRE Tolitoli Soharyanti mengatakan pencegahan bullying tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Menurutnya, peran orang tua, lingkungan serta sesama remaja sangat penting untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi muda.
2: Kejadian-kejadian ini tentunya menjadi tugas kita bersama selaku Forum Gender juga, selaku guru di dunia pendidikan, dan juga yang paling berperan penting di sini adalah orang tua. Bagaimana orang tua ini bisa menghandle anak-anaknya, memberikan arahan bahwa ini hal yang bisa dilakukan dan ini yang tidak bisa dilakukan. Sebenarnya perundungan dalam bentuk apapun itu adalah musuhnya ini bagi perwujudan remaja saat ini.
5: Forum Genre juga mendorong setiap sekolah menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses siswa. Langkah tersebut dinilai penting agar korban merasa aman untuk melapor sehingga pihak sekolah dapat segera melakukan pencegahan maupun penanganan sebelum kasus berkembang lebih jauh. Selain itu, Forum Genre terus memperluas jangkauan edukasi di sekolah-sekolah dan masyarakat di Kabupaten Tolitoli. Forum Genre telah berbentuk di sejumlah SMA, beberapa desa dan kelurahan, serta mulai melakukan sosialisasi kepada pelajar tingkat SMP sebagai bagian dari upaya membangun karakter remaja sejak dini.
2: Sebagai forum hadir ya, kita tegas bahwa ini tidak boleh kita tinggal diam saja. Dan menjadi seorang remaja, kita harus mengedukasi remaja yang lain bahwa ketika ada tindakan bullying, baik kita yang menjadi korban ataupun orang di sekitar kita, kita harus berani menegur pelaku dan kita harus menjadi tempat sadaran dari korban gitu. Bagaimana ketika korban tidak bisa speak up, kita dapat jangan itu kan ada pick air di setiap sekolah. Bagaimana pick air di sekolah ini sebagai perpanjangan tangan aduan dari korban dan sebagai perpanjangan tangan dari pencegahan pelaku yang ada di sekolah-sekolah itu sendiri.
5: Soharyanti menambahkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak dan remaja perlu diperkuat agar mereka tidak mudah terpengaruh konten negatif yang berpotensi memicu tindakan perundungan maupun kekerasan. Ketua Forum Genre Tolitoli ini berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan ramah bagi anak serta remaja dengan edukasi yang berkelanjutan dan kepedulian sesama pihak. Kasus bullying diharapkan dapat ditekan sejak dini.
0: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pelaku usaha segera mengurus sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
6: Baik saudara, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinkop UMKM Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Langkah ini sejalan dengan imbauan Kementerian Agama yang mengajak pelaku UMKM segera memiliki sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan mutu dan kepastian bagi para konsumen. Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Sumarno mengatakan program sertifikasi halal sebenarnya telah disiapkan sejak sebelum adanya imbauan dari Kementerian Agama. Ia menjelaskan Dinkop UMKM terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Pihaknya telah mendata pelaku UMKM yang mendaftarkan sertifikasi halal di wilayah Sulawesi Tengah. Hingga saat ini terdapat sekitar 25 UMKM yang dinilai siap mengikuti proses penerbitan sertifikasi halal. Meski demikian, ia menegaskan seluruh calon penerima sertifikasi masih harus melalui proses evaluasi.
3: Kami dari Dinas Koperasi sudah memiliki program sebetulnya untuk sertifikasi halal. Kami sudah berupaya bekerjasama berkolaborasi dengan pihak terkait mengenai program sertifikasi halal. Dan kami juga sudah melakukan langkah-langkah persiapan, ya, menghimbau juga kepada pelaku UMKM. Kami juga mendata. Yang untuk tahun ini kalau nggak salah ada sekitar 25 yang tidak siap untuk diberikan sertifikasi halal. Tapi nanti kita lihat lagi, itu kan akan kita coba evaluasi kira-kira apakah sudah layak untuk mendapatkan sertifikasi halal.
6: Bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal, Sumarno mempersilahkan mereka datang langsung ke kantor Dinkop UMKM Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, dinas akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk menindaklanjuti proses pengajuan serta menyampaikan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pemohon.
3: Saya nanti mendaftar saja ke kami sebagai koordinator untuk UMKM yang akan mendaftarkan di sebagai mendapatkan sertifikasi halal, nanti akan kita coba berkoordinasi kembali ke Kementerian Agama, kira-kira syarat dan ketentuannya seperti apa, nanti akan kita sampaikan ke para pelaku UMKM.
6: Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai konsumen.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, pemerintah Kecamatan Biau siap menindaklanjuti dan menyukseskan arahan Bupati Buol terkait dengan program penghijauan kawasan perkotaan. Langkah awal dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan dinas terkait serta mengkonsolidasikan seluruh lurah di wilayah perkotaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Renaldi Arifin.
7: Pemerintah Kabupaten Buol mulai menyiapkan gerakan penghijauan dan perindahan kota melalui pengembangan sektor hortikultura sebagai langkah nyata menciptakan lingkungan yang lebih hijau, bersih, indah, sekaligus produktif bagi masyarakat. PLT Camat Biau Kahar Lamaka menyampaikan bahwa inisiatif penghijauan ini diawali dari rapat koordinasi teknis yang dipimpin langsung oleh Bupati Buol di Dinas Pertanian Kabupaten Buol. Dalam rapat strategis tersebut, ditetapkan bahwa fokus pelaksanaan penghijauan tahap awal berpusat di wilayah ibu kota kabupaten. Menindaklanjuti arahan tersebut, pihaknya telah mengumpulkan para lurah di wilayahnya untuk melakukan koordinasi internal. Saat ini, pihak kecamatan tengah menunggu rincian pengaturan teknis lebih lanjut dari dinas terkait guna menentukan pembagian peran dan peta kerja di lapangan.
8: Tentunya dalam hal pelaksanaan ini, penghijauan ini, itu masih seputar ibu kota. Jadi di 7 kelurahan ini hanya lingkup daripada Kelurahan Kali, Kelurahan Buol, Kelurahan Leuk 1, dan Kelurahan Leuk 2. Itu kira-kira.
7: Terkait potensi kendala di lapangan, Kahar mengakui ada sejumlah tantangan teknis, terutama mengenai ketersediaan bibit tanaman tertentu. Kendati demikian, Dinas Pertanian telah disiapkan untuk melakukan proses pembibitan terlebih dahulu. Kahar menjelaskan, beberapa jenis tanaman hias seperti bunga puring relatif mudah didapatkan karena telah banyak dibudidayakan oleh warga setempat sehingga dapat langsung diambil dan ditanam. Namun, untuk jenis tanaman lain seperti pohon lontar yang rencananya akan ditanam di sepanjang jalur kanal sesuai arahan Bupati, masih memerlukan proses pembibitan khusus dari dinas terkait.
8: Harapan kami selaku pemerintah kecamatan dan kelurahan ini sangat kami sangat mendukung sekali terkait daripada ini. Memang intinya adalah kolaborasi dinas terkait dan kita semua tentu bekerja profesional dalam hal ini berkoordinasi selalu. Bagi kami di pemerintah kecamatan tentunya apa yang harus diperbangkan itu ya mestinya sudah harus kita jalankan.
7: Kahar menambahkan bahwa kesuksesan program penghijauan dan penataan estetika Kota Buol sangat bergantung pada kolaborasi, kerja profesional serta koordinasi erat antar dinas terkait, pihak kecamatan, kelurahan dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong di tengah dinamika keterbatasan anggaran daerah demi mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan indah.
0: Yayasan Buol Educare terus berkomitmen menumbuhkan budaya literasi di kalangan anak-anak melalui berbagai kegiatan edukatif, salah satunya lomba mewarnai bagi anak. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
9: Yayasan Buol Educare terus berkomitmen menumbuhkan budaya literasi di kalangan anak-anak melalui berbagai kegiatan edukatif. Salah satu program yang rutin dilaksanakan adalah kegiatan mewarnai yang diikuti anak-anak usia pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar. Ketua Yayasan Buol Educare, Andi Asrawati, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya yayasan dalam memperkenalkan literasi sejak usia dini. Menurutnya, literasi tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan membaca dan menulis, tetapi juga melalui aktivitas yang mampu mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan motorik anak.
10: Itu menyangkut bagaimana anak-anak bisa berkreasi dengan mandiri, itu dapat terlaksana. Dan tentunya kegiatan ini juga menyenangkan karena selain lomba mewarnai, saat menunggu juri, anak-anak diarahkan untuk membaca buku.
9: Ia menjelaskan, kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun rasa percaya diri, melatih kemandirian, serta mendorong anak lebih aktif dalam proses belajar. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana menumbuhkan semangat belajar sejak dini melalui pendekatan yang kreatif dan menyenangkan.
10: Kami menyediakan banyak buku bacaan sesuai jenjang anak, karena sebenarnya kalau kami perhatikan bukan minat baca anak yang kurang, tapi kemudian ketersediaan orang tua untuk menemani anaknya membaca dan ketersediaan buku yang sesuai dengan minat anak sendiri.
9: Untuk itu, program literasi yang terus dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan anak di Kabupaten Buol. Dengan dukungan berbagai pihak, yayasan optimis budaya literasi akan semakin tumbuh sehingga mampu mencetak generasi muda yang cerdas, kreatif, mandiri, dan memiliki karakter yang baik.
0: Saudara, gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Buol akan berbeda dari tahun sebelumnya karena tidak semua kabupaten mengikuti cabang olahraga atau cabor yang dilombakan. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
11: Salam olahraga, saudara. Dari 13 kabupaten kota peserta Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang dihelat di Kabupaten Buol, tidak semua kabupaten mengikuti seluruh cabang olahraga cabor yang dipertandingkan. Bahkan ada kabupaten yang hanya mengikuti 2 dari 4 cabang yang dilombakan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol, Purnomo Mener, saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini baru 5 kabupaten yang menyatakan mengikuti seluruh cabang olahraga cabor yang dilombakan. Masing-masing Kabupaten Donggala, Kota Palu, Poso, Morowali, serta tuan rumah Kabupaten Buol. Sementara kabupaten lainnya hanya mengikuti 3 bahkan 2 cabang olahraga yang dilombakan. Dari event yang diikuti 13 kabupaten kota ini, selain sukses sebagai tuan rumah penyelenggara, pihaknya juga bertekad sukses prestasi dengan meraih juara umum di tengah ketatnya persaingan yang ada saat ini.
12: Target saya ya juara umum lah. Kalau target mundurnya masuk yang besar, insya Allah. PR-nya kita lakukan saat ini, lakukan prosesnya ada, berlangsung. Jadi kita masih berikhtiar, prosesnya jalan, ikhtiarnya ada, mudah-mudahan bisa mencapai target.
11: Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolu-Toli Zakaria Mahmud saat diwawancara RRI mengatakan, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki saat ini, Dispora Kabupaten Tolu-Toli hanya mengikuti 3 dari 4 cabang yang dilombakan. Satu cabang yakni bola basket terpaksa tidak mengikuti ajang Popda, di mana pada setiap perhelatan Popda, cabang dilombakan merupakan cabang beregu, bukan perorangan, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar.
13: Memang penyebab utama kita tidak ikut basket itu Pak, persoalan dana. Jadi kita, maunya kita sih semua cabur kita ikuti, cuma kan ketersediaan dana tidak memungkinkan untuk kita bawa semua. Apalagi misalnya sepak bola, jumlah atlet dan ofisialnya harus kita bawa sekitar 23 orang. Toh? Kemudian begitu juga bola voli, sepak takraw juga. Jadi butuh rombongan, karena ini tidak ada lomba yang terkait dengan perorangan. Jadi itu noh. Ketersediaan dana kita sangat terbatas, kita optimalkan saja dana yang ada, Pak, begitu.
11: Meski hanya memboyong 3 cabang olahraga untuk bertanding pada Popda di Kabupaten Buol, namun pihaknya berharap jumlah itu dapat dimaksimalkan sehingga target menjadi yang terbaik pada gelaran Popda dapat tercapai.
0: Informasi Popda dari Kabupaten Buol sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian warta berita daerah siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro
2: 1. Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani kebersamaan Anda. Sudah pukul 14 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar tuntas, sudah saya penyiar Anda Mariani Rauf menemani kebersamaan Anda untuk hari ini. Perjalanan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan Suharmi. Kita berpisah, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

0: dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Imi Darmoswita akan menemani Anda di Toli-Toli sore ini dan kebersamaan kita nanti untuk program Pro Dangdut hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung diterima saja penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore kembali.
1: Dengan Candy.
0: Bapak Muhammad Candy Baskor. Apa kabar Pak Candy? Iya.
1: Alhamdulillah baik, sehat. Kabar. Baru saja bangun tidur.
0: Baru bangun tidur. Berarti pas semangat-semangatnya ini Pak ya?
1: Iya, semangat-semangatnya dengan dangdut.
0: Dangdutan langsung semangat. Oke, silakan Pak Candy.
1: Enggak tahu siapa lagunya ya.
0: Iya sih, mau dengar lagu apa Pak Candy ini?
1: Lagunya Uli. Lagunya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia, cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan. Oke, okay, silakan.
1: Semua pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Bibul, Parigi, Motorang, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semua dalam keadaan sehat sehat walafiat. Amin.
0: Ya amin ya rabbal alamin.
1: Oke, terima kasih Bu Suarmi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Candy yang ada di Kelurahan Nalu sudah bergabung ya. Silahkan line telepon Pro 1 kami buka untuk semuanya. 0853438312 atau di 0821948309 65 Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi, apa kabar Mbak Gebi di Lalos?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat seperti aja ini.
0: Amin, Mbak Gebi. Malam minggu mau kemana ini Mbak Gebi?
1: Mobil karaoke.
0: Malam minggu, malam yang panjang, malam panjang. Yang asik buat pacaran.
1: Pacaran.
0: Oke, malam minggu nanti ada karaoke udara ya.
1: Siapa ya? Siapa nanti situ?
0: Dila, aku tahu.
1: Kamu tuh tidak tahu.
0: Sama Mbak Sally sebentar, Pro Dewi.
1: Oh, Mbak Sally?
0: Iya, oke.
1: Mau pesan lagu dulu.
0: Mau dengar lagu apa Mbak Gebi?
1: Di mana ada Pro Dangdut, di situ ada Gebi.
0: Nggak bosan-bosannya dengar lagu itu ya. Oke, langsung dikirim Mbak Gebi.
1: Ada Mbak Siara, ada Kak Tima, ada Bunda Eli, Bunda Nureni. Siapa itu di download?
0: Di download siapa?
1: Bunda siapa itu di? Aji Eli, Aji Eli. Semua pendengar berdandut di mana saja berada, mari kita berdandut bersama Aji Emi.
0: Oke, kita
1: jadi ibu, kita berdandut buat Aji Emi. Semoga sehat selalu bersama adik-adik di rumah. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Gebi di Lalos. Terima kasih atensinya. Dan ayo kita berdandut ria di hari ini, hari Sabtu. Sebentar malam minggu malam panjang. Semoga selalu punya waktu untuk menikmati waktu yang ada ya. Jangan sibuk kerja terus tapi tidak menikmati waktu yang luang juga. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut ada kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Mas Lia Parigi Moutong.
0: Halo Bunda Mas Lia Parigi Moutong, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, sehat ini Mbak.
0: Oke, Bunda Mas Lia, kalau bahasa Parigi Moutong, apa kabar, bagaimana?
1: Gauga Bambal.
0: Gauga Gambal.
1: Gauga Bambal.
0: Oh, Gauga Gambal. Oke, Bunda Mas Nia. Gauga
1: Gauga Bambal.
0: Gauga Gambal Bunda.
1: Bambal.
0: Bambal. Gauga Bambal Bunda Mas Lia.
1: Bambale Taila.
0: Oh, begitu Bambale?
1: Taila.
0: Taila. Oke. Okay. Oh, enak juga ya bahasa ini, bahasa Parigi Moutong ya. Itu bahasa apa namanya?
1: Bahasa daerah Palasa.
0: Oh, daerah Palasa.
1: Bahasa Lauje.
0: Oh, bahasa Lauje. Oh, keren lah bahasa Lauje. Oke, silakan Bunda.
1: Bisa request lagu?
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Lola Dahl, Sumira. Iya.
0: Sumira dangdut itu ya?
1: Iya, Rings itu.
0: Iya, Sumira namanya.
1: Sumira. Lola Drakel.
0: Oke, langsung dikirim.
1: Kirim buat Bunda Eli, Bunda Rahma, Bunda Sherly, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Bungkus rapi.
0: Oke.
1: Ucapan salam kompak dan buat Haja Emi. Salam sehat bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih Bunda.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Emi sudah diajari bahasa Lauje. Bahasa Lauje Parigi Moutong ya. Thank you Bunda Mas Lia yang ada di Parigi Moutong. Pura-pura bahagia bisa, tapi pura-pura kurus susah, guys, ya. Halo.
2: Assalamualaikum, Bu Aji.
0: Waalaikumsalam, Bung Lois. Apa kabar, Bung Lois?
2: Alhamdulillah, lagi kanker.
0: Tanggal tua, ya? tanggal tua lagi kering, apa-apa kering. Asal hatinya tetap basah.
2: Oh,
0: iya. Oke, Bung Lai sehat-sehat ini?
2: Alhamdulillah, Mbak Ini sehat.
0: Iya, sudah lama ini tidak dengar-dengar pantunnya Bung Lois kita di sini.
2: Tapi buat anu, buat GB aja.
0: Oh, buat GB saja.
2: Iya, ada juga buat Mbak Emi.
0: Oke, buat mana? Pantun. Penasaran pasti GB nih, telinganya langsung dia kasih rapat di radio ini.
2: Pantun buat Mbak GB. Tanam pala di atas batu.
0: Cakep.
2: Ada buahnya, tergantung satu.
0: Cakep.
2: Kalau betul cinta padaku, berikan tanda supaya tentu.
0: Tunggu Emi ulang ya. Apa tadi?
2: Tanam pala di atas batu.
0: Tanam pala di atas batu.
2: Ada buahnya tergantung satu.
0: Ada buahnya tergantung satu.
2: Kalau betul cinta padaku.
0: Kalau betul cinta padaku.
2: Berikan tanda supaya tentu.
0: Berikan tanda supaya tentu. Oh, begitu pantunnya, keren juga ya Bung Lois. Itu untuk Gaby ya. Oke.
2: Itu baik sebentar. Oke. Salam dulu.
0: Salam. Mau dengar lagu apa Bung Lois?
2: Laksmana Raja di Laut.
0: Laksmana Raja di Laut. Ya, oke. Okay.
2: Salam aja buat semua-semuanya. Kali ini satu-satu dulu. Satu-satu lagi nemani Mbak Emi. Ya, ini pantun buat Mbak Emi.
0: Emi dapat pantun juga. Apa pantunnya buat Emi?
2: Dari Jakarta ke Bekasi. Buat Mbak Emi banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pendek sekali ya pantunnya. Oke, terima kasih Bung Lois. Kita dengar dulu lagu, setelah itu nanti dibuka line telepon Pro 1 supaya nanti tidak numpuk-numpuk lagunya pendengar ya. Inilah sebuah lagu dengan judul Cinta Tak Bertuan. Halo buat siapa ini ya? Buat Pak Candy, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Asep, katanya titip salam dong buat teman-teman catur dan teman-teman yang ada di Toli-Toli. Salam sukses selalu, karena minggu depan saya sudah pindah ke Kendari lagi. Aduh, kita bakal sunyi, tidak ada Bang Asep kalau lagi jalan-jalan ke bank ya. Oke, sehat selalu Bang Asep, pokoknya sukses sebagai salah satu di manajemen Bank BSI, terus konten kreatornya juga makin keren pokoknya. Oke, Bang Asep, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak laik jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak laik jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah yang menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun milik mantan Presiden Joko Widodo Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankan sebagai Jampitsus. Namun Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11.000 triliun milik Jokowi. Sekian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita lanjutkan kembali program

Dilanjutkan menerima telepon yang bergabung. Sebuah lagu dulu kita dengarkan yang sudah direquest oleh Bung Lois. Kali ini sebuah lagu dari Iyet Bustami yang direquest oleh Bung Lois di Muhammad Hatta. Selamat mendengarkan. Sebelumnya terima kasih untuk Bunda Mas Lia di Parigi Mautong, tepatnya di Palasa ya Bunda ya. Untuk Mbak Gaby di Lalos, juga untuk Pak Kendi yang ada di Kelurahan Alu. Kita dengarkan Laksmana Raja di Laut.

0: Semana Raja di Laut, persembahan dari Iyet Bustami. Silahkan yang mau bergabung sekarang ya. Pak Rusli juga, apa kabar? Yang mau pesan lewat WA bisa nanti dibaca ya WA-nya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Aja ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dokter Rakita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Lakatan Bunda.
0: Sherly di Lakatan, apa kabar Sherly?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Silahkan Sherly.
1: Boleh lagu.
0: Lagu judulnya apa?
1: Suka Isi. Halo.
0: Iya langsung. Elvi Suka Isi apa?
1: Lagu.
0: Apa?
1: Izinkanlah aku.
0: Iya langsung dikirim.
1: Cuma kemana aja, perlu satu tempat terkecuali. Ucapannya selamat sore untuk Aja ini, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Aja ini.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya. Silahkan lagi di setelah siapa tadi, Sherly ya, dari Elvi Sukaisi lagunya Izinkanlah Aku.
2: Yang tetap
0: mana ini, oke okay. Ada yang bergabung lagi, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Bunda Ama?
3: Iya, pastinya.
0: Iya, apa kabar ini Bunda Ama?
3: Alhamdulillah, sehat Mbak Eni. Sehat. Seperti Mbak Eni bertanya.
0: Iya, cerah di situ Bunda.
3: Ya, mending Mbak Eni.
0: Mendung. Mendung, mendung tak berarti hujan. Iya. Oke, silakan Bunda Ama.
3: Kalau masih boleh lagu Mbak ini, saya minta diputarkan Menari di Atas Luka.
0: Kau menari-nari di atas luka, menari di atas luka.
3: Iya,
0: betul.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Iya, menyapa dulu terutama warga Lemba yang di depan monitornya masing-masing. Saya dijumpa dan kadang sehat semua. Dan buat teman-teman yang sudah menyapa atau sudah masuk tadi, semoga kadang sehat. Dan buat Mbak Eni juga, salam sehat, salam kompak bahagia bersama keluarga di rumah Mbak Eni.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Eni, selain itu Assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih atensinya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
4: Dengan Masni Mbak Emi, Tinigi.
0: Masni di Tinigi, oke. Silakan Masni.
4: Coba lagu Mbak Emi.
0: Judulnya apa lagunya?
4: Lagunya Satira, Cup Dikecup.
0: Oke, langsung dikirim.
4: Kirim ada Rahma, ada Bunda Amatan, semoga cepat sehat. Ada Sherly di Lakatan, ada Bunda Nur Eni di Kabetan, ada Alini. Buat Mbak Emi, selamat bertugas. Bagi semua keluarga, makasih Mbak Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya. Kalau ada lagunya, pasti diputar lagunya ya. Baik, selanjutnya, halo.
5: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Bunda siapa ini ya?
5: Haryanti.
0: Haryanti di Nalu. Oke lah. Iya, apa kabar ini?
5: Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Haryanti selalu untuk iya. Mbak Emi.
0: Haryanti
5: beserta semua kru Pro 1 RRI juga pendengar.
0: Tidak pernah senam digaukan ya Haryanti sama ibu-ibu di situ ya?
5: Pernah sih sekali-sekali jalan ya, tapi saya nggak pernah gabung.
0: Oh, tidak pernah gabung. Antisosial ini ya.
5: Bukan okay. Antisosial. Saya kalau olahraganya suka senangnya sendiri.
0: Suka olahraga sendiri ya. Oke okay lah, silahkan Haryanti.
5: Ya, untuk semua ya yang sudah menyapa Haryanti, terima kasih dari kemarin-kemarin. Itu ada Bung Winarto di Buntuna, Pak Roy, Tinigi, Mbak Sherly, terus untuk Pak Masiara, Bunda Alma, semoga sehat selalu. Bung Dopi, gimana kabar nih Bung Dopi? Yeah. Udah lama nggak kedengeran suaranya. Mm-hmm. Angki J, terus untuk Pak Pasha sama Mbak Gibi di Lalos. Semua-semua untuk Fatima, juga untuk Sapa Hamsa ya, mm-hmm. dan semua teman-teman disabilitas netra dimanapun berada. Yeah. Semoga semuanya selalu sehat dan selamat berakhir pekan ya.
0: Amin.
5: Untuk semuanya, untuk Mbak Emi selamat melanjutkan tugas. Ya, izin untuk Mbak Gedi, kalau tadi dikasih pantun mm-hmm. sama Bung Lois, Mbak Gedi izin saya mau balas pantunnya Bung Lois itu ya.
0: Oke, dibalaskan ya, pasti Mbak Gedi juga tidak mau balas ini pasti ini.
5: Iya.
0: Okay. Langsung.
5: Pokoknya perempuan harus berani Mbak Gedi, balas ya.
0: Mm-hmm. Rugi nah, kalau tidak dibalas.
5: Nah, ini pantunnya ya Bung Lois mm-hmm. ya. Pergi berlayar ke Laut Banda.
0: Cakep.
5: Berwisata asik ke Pantai Carita.
0: Cakep.
5: Jangan hanya sekejar memberi tanda. Mm. Lelaki sejati harus berani nyatakan cinta.
0: Asik.
5: Oh, denger ya.
0: Iya, jangan cuma minta di tanda-tanda tanda doang.
5: Tapi jangan, jangan banyak percaya deh sama cowok. Mm-hmm. Biasanya itu modus.
0: Mm-hmm, buaya darat.
5: Ke acara kondangan pakai kebaya.
0: Keren.
5: Nah, selamat Hari Kebaya Nasional untuk di hari kemarin ya untuk yeah. perempuan Indonesia khususnya ada di Toli-Toli.
0: Okay.
5: Ya, itu tadi pantunnya ke acara kondangan pakai kebaya, mm-hmm. kebaya modern disukai anak-anak skena. Cowok sekarang mah banyak yang buaya.
0: Mm-mm.
5: Ngakunya jomblo pacarnya ada di mana-mana.
0: Masih untung cuma pacarnya ngakunya jomblo ada istrinya.
5: Benar, okay. itu jadi jangan terlalu percaya ya. Nah
0: iya,
5: ini okay. saya boleh request lagu ya.
0: Mm-mm, apa judulnya?
5: Karena lagi butuh duit, saya pengen hujan duit deh dari Trio Macan.
0: Hujan duit, oke. Okay.
5: Benar, biar semuanya terhibur ya. Yeah. Untuk Mbak Emi, terima kasih. Kapal pesiar bertingkat 3.
0: Cakep.
5: Yang lagi nyiar semoga sehat bahagia. Terima kasih
0: Terdandu.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Haryanti. Wah cakep pantunnya ini ya. Keren ini pantun-pantunnya Mbak Haryanti. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Pasya di Lalos.
0: Pasya di Lalos, apa kabar Pasya?
6: Kabar baik, kabar Mopido.
0: Mopido, Mopio, Mopido. Oke, okay, silakan Pasya.
6: Ya, menyapa-menyapa dulu pada Haryanti tadi.
0: Mm-hmm.
6: Kemudian Bunda Ama, Bunda Masni, Mama Siara, Pak Louis. Sumber-sumber saya sudah masuk pada tadi. Semoga diberikan kesehatan pada hari ini. Lagunya Marlina Mansur S.
0: Iya, kalau sempat ya Pak, masih banyak kok lagunya ini ya. Nanti Emi.
6: Iya.
0: Oke, terima kasih. Baik,
6: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mana penelpon selanjutnya tadi? Ini ada yang pesan juga lewat via WA ya. Siapa ya? Emi baca dulu. Lagunya pilihkan saja. Lagunya pilih. Kok lagunya pilihkan saja? Ini siapa ini? Lagunya pilihkan saja. Terima kasih dari Albert di Kota Bau-Bau. Halo Albert, Kota Bau-Bau. Terima kasih. Selamat bergabung Albert. Albert di Kota Bau-Bau ini teman-teman. Kita punya sahabat baru lagi dari Bau-Bau ya, namanya Albert. Terima kasih, thank you to Albert. Terus tadi ada juga ini dari cantumkan nama ya, katanya mau dengar lagu Kata Pujangga dari Roma Irama, tapi tidak ada namanya di sini. Siapakah yang mengirim namanya? Oke, okay, halo, mana nih yang masuk? Oke, okay. Terputus nampaknya. Kita terima dulu. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
7: Bunda Rahma, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bunda Rahma. Oke, silakan Bunda Rahma.
7: Masih beri lagu Emi.
0: Tinggal salam.
7: Oh ya.
0: Namanya
7: Pak Igo dari Perintah Kalau Sana di Buol.
0: Iya. Yeah.
7: Di Tertuli ada Bunda Rahma.
0: Mm-hmm.
7: Selamat selalu. ada ke Mas Nita, ada Imas Nia di Pulau Sesana.
0: Iya.
7: Ada Lois, ada Gaby, Mas Yara, dan semua-semuanya yang terkecuali.
0: Oke.
7: Okay. Siapanya sama sore semuanya, buat aja ini saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
7: Sama Nia aja Mbak.
0: Iya. Oke.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya Rahma yang ada di kawasan Lakatan. Kita masih berdangdut ria dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, selamat sore nih untuk Pak Rusli di Kampung Bual atau di mana saja nih Pak Rusli ya. Apa kabar Pak Rusli? Silakan yang mau bergabung. Terus juga untuk Fatimah di Ogomoli. Ada siapa tuh namanya? Di Kampung Bual ini Pak Hamsa di Kampung Bual serta seluruh komunitas, teman-teman komunitas Difabel. Komunitas Netra ya, yang ada di mana markasnya katanya di Jalan Gajah Mada begitu ya. Pak Arifin dan keluarga. Kemudian halo Sumanti juga. Terus Emi juga menyapa Fahrawi di Tinigi. Bagaimana Lameta Fahrawi? Fahrawi di Tinigi, ada Mas Yara di Tende. Serta semuanya masih tetap bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Baik, kita akan dengarkan lagu berikut tadi yang sudah di request Elvi Sukaisi. Izinkanlah, tadi di request Sherly di Lakatan. Oke, ada yang bergabung dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Gita di Nunggung.
0: Bunda Gita, Bunda Gita dari bertapa di mana baru kedengaran lagi? Kok ini berangin sekali di situ?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, okay, silakan Bunda Gita. Bunda Gita, silakan.
1: Lagunya dong.
0: Lagunya tinggal ikutan lagunya.
1: Allah, baru mulai kok ikutan.
0: Oke.
1: Cubit-cubitan.
0: Silakan langsung kirim salam saja Bunda, karena lagunya sudah banyak soalnya ya. Nanti kalau semuanya dilayani lagu doang tidak cukup juga waktunya. Oke, silakan kirim salam saja dulu.
1: Salam buat yang sudah pada masuk dan untuk semuanya saja, ucapannya selamat siang menjelang sore. Dan semoga semua sampai dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Dan buat Mbak Emi, semoga sehat selalu.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih untuk atensinya. Jadi mohon maaf tidak semua lagu bisa diputar karena waktu juga ya pendengar. Jadi jangan ada yang kecewa, bisa pesan, bisa tidak. Kita lihat sikonnya aja. Oke. Baik, setelah ada siapa tadi, Bunda Gita di Ginunggung, juga pendengar yang ada di Parigi Mautong, Adim di sana apa kabar? Tadi ada Bunda Masli ya. Ada Abah Nasir Sulaiman juga, apa kabar Abah Nasir? Sehat-sehat selalu. Semoga selalu bahagia. Oke, penelpon selanjutnya ini ya. Halo. Halo. Soalnya tidak ada suaranya ini, telepon HP yang satu ini. Oke, diangkat dulu. Halo. Waalaikumsalam, tunggu dulu. Iya. Oh, ternyata sudah lobet HP-nya. Iya, dengan siapa di mana ini? Pak Yasil di Lampasio. Oke, apa kabar Pak Yasil?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ini ternyata HP-nya lobet, pantas tidak kelihatan yang nelpon ini. Oke, silakan Pak Yasil.
2: Iya, seluruh pendengar tak terkecuali, karena tidak bisa lagi, karena dari tadi tidak bisa ininya ya, kirim lagi
0: ikutan saja. Ikutan saja ya Pak ya.
2: Iya,
0: sabar.
2: Disimpan dulu.
0: Disimpan dulu lagunya untuk 3 bulan ke depan ya Pak ya.
2: Mudah-mudahan bisa.
0: Besok bisa. Oke.
2: Okay. Jadi seluruh pendengar tanpa terkecuali yang menyapa atau tidak menyapa, sama saja ini
0: sama
2: kita ini saudara kita di udara melalui RRI Toli-Toli. Terima
0: iya.
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atensi dari Pak siapa tadi ini ya, Pak Yasil di Lampasio. Oke, Pak Yasil Lampasio, sehat-sehat selalu tentunya untuk Pak Yasil. Dan penelpon yang selanjutnya, halo.
3: Halo juga, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Pro Dangdut.
3: dangdut adalah kita. Dangdut. Orang lama baru datang.
0: Baru datang dari mana ini, Opa Rusli?
3: Nah, ada di sini nih semua sakit ini, tolong juga tindis-tindis. Berapa hari buat telepon-telepon tidak bisa mau tersambung.
0: Iya,
3: alhamdulillah senang lagi hati tersambung.
0: Pak Rusli di ini telepon kan ada dua ya, satu telepon dering, ini telepon tidak berdering-dering, kadang tidak kelihatan begitu ya, entahlah.
3: Oh, begitu.
0: Iya. Pak Rusli yang di Kampung Bual ini ya.
3: Iya, kemarin saya ada Ibu Emi juga telepon dari studio. Mm-hmm. Ada apa warung ambal. Mm-hmm. Tidak kelihatan muka, saya bilang bagaimana sudah ini.
0: Iya, begitu.
3: Terpaksa
0: sudah
3: berbicara dalam kabus.
0: Tatutu. Oke, ini malam minggu sebentar mungkin ada yang mau karaoke udara, bapak-bapak, ibu-ibu ini.
3: Iyo, sebentar. Okay. Rencana dengan papasa menaik.
0: Oke. Okay.
3: Mudah-mudahan ini bagus cuaca, tidak hujan, supaya bagus di sini. Saya pikir tidak ada lagi itu.
0: Ada, Pak. Sekarang Pak Rusli secepatnya karena sudah mau kumandang azan asar ini, Pak. Silakan Pak Rusli.
3: Oh, iyo. Kalau begitu pesan lagu saja, yo.
0: Tidak boleh pesan lagu lagi, Pak. Dengar-dengar lagu saja, kirim salam saja Pak Rusli.
3: Oh, salam saja. Siap. Oke.
0: Okay. Yeah.
3: Saya tidak sebut lagi karena memang sewaktu asar ini asar kumandang. Okay. Untuk semua-semua saja tanpa terkecuali di mana saja berada, semoga dijumpai semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Untuk yang lagi niat juga saya tidak sebut lagi namanya ya.
0: Iya,
3: karena
0: sudah.
3: Semua asan ini.
0: Terima kasih.
3: Iya, sehat untuk menyiar bersama keluarga. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita jeda sejenak untuk mengikuti kumandang azan salat asar di wilayah Kota Toli-Toli, dan setelah itu Pro Dangdut akan kembali menggema ke ruang dengar Anda. Dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita ikuti kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Toli-Toli dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke ruang dengar Anda selanjutnya, kami akan lanjutkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini sebuah lagu untuk Sherly yang ada di Lakatan dengan judul Izinkanlah Aku, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan juga lagu ini untuk semuanya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur untuk Rahma di Lakatan juga ya.

Elvi Sukaisih dan sekarang menari di atas luka. Bunda Ama, selamat mendengarkan. Dan lagu ini juga untuk Pak Yasil dan Bunda Gita. Pak Yasil, semoga terhibur dengan menari-nari di atas luka, Pak ya. Pak Yasil, sehat selalu. Semoga kapan-kapan bisa jumpa-jumpa dengan semuanya.

Menari-nari di atas luka, jahat ya kalau menari-nari di atas luka. Oke, kita ke lagu Cup-Cup. Ini Mas Nik tadi ya, kalau tidak salah Mas Nik yang request, tapi yang hadir ini Cup-Cupnya dari Rita Sugiarto saja. Kita langsung dengarkan pendengar yang ada di Toli-Toli Bual Parigi Mautong. Terima kasih dan halo buat Mami Ana di Nopi ya. Dari komunitas Senam Nopi, apa kabar ini Mami Ana? Sehat selalu untuk Mami Ana bersama keluarga. Suka juga dengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Besok pakai kaos apa nih? Baik, ini juga Gafur. Gafur di belakang SMA 1. Wah, di belakang SMA 1 di mana Gafur? Dulu Emi sekolahnya di SMA 1. Tiap hari beli bakso di belakang SMA 1 waktu masih sekolah ya.

Kecup tadi dari Rita Sugiarto, dan sekarang kita ke lagu dari Trio Macan pendengar yang akan hadir dengan Hujan Duit. Tanggal tua biasanya bukan hujan duit ya. Iyalah, terima kasih buat Haryanti Dinalu. Dan lagunya ini juga Pak Rusli ya, supaya Pak Rusli makin sehat kalau lihat banyak duit ini Pak Rusli ya. Oke, kita dengarkan, inilah Hujan Duit.

Baik, itulah hujan duit. Siapapun pasti pengen kalau ada hujan duit ya. Semoga suatu saat ada hujan duit, tiba-tiba kita ke jatuhan duit ya. Jangan kejatuhan durian, tapi kejatuhan duit ya. Entah duit dari mana, kalau rezeki tidak kemana pasti ya. Baik, inilah bukan pujangga tadi di request oleh yang sudah pesan melalui WA-nya Pro 1 ini. Ada Gafur di belakang SMA 1. Terima kasih Bung Gafur bersama keluarga. Selamat sore, yuk kita berdangdut bersama bukan pujangga.

Kata Pujangga, terima kasih tadi untuk Bung Gafur di belakang SMA 1 Toli-Toli, SMA Negeri 1 Toli-Toli ya, di situ ada lorong di belakang SMA 1. Semoga sukses dan terima kasih semuanya yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hari ini. Siapa saja yang sudah bergabung hari ini, ada Pak Rusli di Kampung Bual, terima kasih. Untuk Pak Yasil di Lampasio, Bunda Gita di Ginunggung, Bunda Rahma di Lakatan, Haryanti di Nalu, Mas Nik di Tinigi, Bunda Ama di Lemba, Serli di Lakatan, Mami Ana di Kelurahan Nopi, terima kasih. Sehat selalu Mami Ana, salam olahraga. Kemudian untuk Bung Gafur di belakang SMA 1, Bung Asep Firmansyah, Bank Syariah Indonesia. Apa kabar ini Bang Asep Firmansyah? Katanya beberapa saat lagi sudah akan pindah ke Kendari lagi ya, ke kampung halaman lagi. Oke, sehat-sehat. Sekarang katanya lagi menikmati suasana sore di Pantai Lalo. Sehat selalu Bang Asep dan keluarga. Untuk Bung Lois di Muhammad Hatta, terima kasih. Mas Ni di Bunda Maslia di Parigi Mautong, terima kasih. Mbak Gaby di Lalos, terima kasih. Juga Pak Candy untuk atensinya. Kita akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan sebuah lagu yang akan hadir kali ini berjudul Cincin Putih dari Caca Handika. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan sampai jumpa di program Pro Dangdut selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan inilah Caca Handika dengan Cincin Putih. Saya Emmy, tetap semangat.

Tang Setia Band menemani Anda sore hari ini di program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli dan Green Radio menemani Anda mendengar. Sebelumnya tentunya selamat sore untuk yang masih tetap setia mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Insya Allah hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita hari ini. Dan kita tinggalkan Setia Band lewat sebuah lagu Teh Hijau bersama Tulus. Hari

Pendengar, menjaga kebersihan lingkungan adalah pondasi penting untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan kesehatan yang optimal. Lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit, menciptakan suasana nyaman, serta mendukung ekosistem yang seimbang. Setiap individu memiliki peran krusial dalam upaya ini, mulai dari tindakan sederhana hingga partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Dan pendengar, kebersihan lingkungan merupakan aspek fundamental yang mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental setiap individu. Lingkungan yang kotor dan tidak terawat dapat menjadi sarang penyakit, mulai dari infeksi saluran pernafasan hingga masalah pencernaan dan penyakit kulit lainnya. Selain itu, polusi udara dan air berdampak negatif pada organ vital tubuh. Lingkungan yang bersih dan tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup secara keseluruhan. Suasana yang nyaman, udara segar, dan pemandangan hijau dapat meningkatkan suasana hati serta mengurangi tingkat stres. Oleh karena itu, pendengar, kesadaran dan tindakan nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup yang sehat. Nah, pendengar, untuk menjaga kebersihan lingkungan secara efektif dan berkelanjutan, tentunya diperlukan komitmen dari setiap elemen masyarakat. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, pendengar ya. Tindakan paling dasar ini sangat krusial. Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran air, mencemari tanah dan sumber air, serta menjadi sarang penyakit. Nah, pastikan sampah dibuang ke tempat sampah yang tersedia dan sesuai dengan kategorinya. Kemudian membersihkan rumah dan halaman secara rutin. Nah, kebersihan area pribadi seperti rumah dan halaman ini merupakan cerminan awal lingkungan yang sehat. Lakukan penyapuan, pengepelan, dan pembersihan kamar mandi secara rutin. Halaman juga harus bebas dari tumpukan sampah atau genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Dan tentunya kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah kita dengarkan tentunya sebuah lagu berikut ini, pendengar. Dan dari studio kami ucapkan selamat sore untuk Anda yang masih tetap menikmati sajian lagu-lagu dari Pro 1 era Ritoli Toli serta informasi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, kita masih di Green Radio, pendengar. Bagaimana kita menjaga lingkungan, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kalau tadi membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah dan halaman rumah, berikut mengelola sampah dengan memilah yang organik dan anorganik. Pemilihan sampah di sumbernya sangat membantu proses daur ulang dan pengolahan. Sampah organik, yaitu sisa makanan, daun, dapat dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik, yaitu plastik, kertas, logam, dapat didaur ulang. Juga membersihkan selokan dan saluran air, pendengar ya, melakukan penghijauan dengan menanam pohon, karena pohon memiliki peran vital dalam menjaga kualitas udara dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Penanaman pohon juga membantu menjaga ketersediaan air tanah dan mencegah erosi. Kemudian rutin melakukan kerja bakti. Nah, kalau kita setiap hari Jumat ini sering melakukan kerja bakti ya untuk area Kota Tolitoli. Bagaimana di luar Kota Tolitoli, apakah hari Jumat juga digalakkan untuk partisipasi warga melakukan kerja bakti? Ya, partisipasi dalam kerja bakti di lingkungan sekitar dapat memperkuat kebersamaan dan memastikan area publik tetap bersih. Kegiatan ini seringkali melibatkan pembersihan fasilitas umum, jalan, dan saluran air. Selanjutnya, menghemat penggunaan air ya. Air adalah sumber daya alam yang terbatas. Menghemat air berarti tidak membiarkan keran mengalir saat tidak digunakan. Memperbaiki kebocoran dan menggunakan air secara bijak untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga menghemat penggunaan listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan berkontribusi pada meningkatnya emisi karbon dari pembangkit listrik. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan, serta pilih perangkat hemat energi untuk mengurangi jejak karbon, pendengar. Kemudian mengurangi polusi, yaitu dapat berasal dari berbagai sumber seperti asap kendaraan, limbah industri, dan pembakaran sampah. Upayakan mengurangi emisi kendaraan pribadi dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum, serta hindari pembakaran sampah terbuka. Berikut mendaur ulang sampah, pendengar ya. Mendaur ulang bahan-bahan seperti plastik, kertas, kaca, dan logam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Ini juga menghemat energi dan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk membuat produk baru. Selanjutnya, sampah organik yang diolah menjadi kompos dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami untuk tanaman. Ini merupakan cara efektif mengurangi sampah sekaligus menyuburkan tanah tanpa bahan kimia. Dan selanjutnya, menggunakan produk ramah lingkungan, pendengar. Pilihlah produk yang produk rumah tangga atau pribadi yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Produk ramah lingkungan seringkali terbuat dari bahan alami, dapat terurai atau diproduksi dengan proses yang berkelanjutan. Kita masih bersama tentunya di Toli-Toli sore ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Habis. Buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga.
5: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
7: Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
8: Pak, itu got di depan rumah tetangga sebelah. Kenapa, Jek, belum diperbaiki?
9: Memangnya kenapa, kasihan lagi gotnya orang di sebelah, Bu?
8: Banyak sekali jentik nyamuknya. Soalnya tuh, Pak, air yang dari tetangga sebelah kan mengalir ke situ juga, Pak. Jadi, semua tak sendat di situ, Kiang. Ini demi torang pek kebersihan lingkungan Polsek juga. Coba Bapak bicarakan dulu sama ibu di sebelah itu, Kiang.
9: Ibu ini sudah-sudah. Ibu masak saja sana. Ibu dari tadi.

Iya, pendengar, di sore hari ini tentunya penerapan beberapa cara menjaga lingkungan tadi, yaitu membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah dan halaman secara rutin, mengelola sampah dengan memilah yang organik dan anorganik, kemudian membersihkan selokan dan saluran air, melakukan penghijauan dengan menanam pohon, rutin melakukan kerja bakti, kemudian menghemat penggunaan air, menghemat penggunaan listrik, juga mengurangi polusi, mendaur ulang sampah, membuat kompos dari sampah organik, dan juga menggunakan produk yang ramah lingkungan. Penerapan cara-cara tadi untuk menjaga kebersihan lingkungan memberikan dampak signifikan bagi kesehatan.

Lingkungan bersih mengurangi risiko penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Udara yang bersih dapat mencegah masalah pernafasan seperti asma dan ISPA. Ketersediaan air bersih juga vital untuk mencegah penyakit bawaan air. Nah, selain itu, pendengar, lingkungan yang terawat baik dapat mendukung kesehatan mental. Kemudian tinggal di area yang bersih, hijau, dan nyaman dapat mengurangi stres, meningkatkan mood, serta mendorong aktivitas fisik. Semua faktor ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan juga kesejahteraan secara menyeluruh.

Pendengar, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas kolektif yang harus dijalankan oleh setiap individu. Dengan menerapkan 12 cara menjaga kebersihan lingkungan yang telah disampaikan tadi, masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Lingkungan yang terjaga dengan baik adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang serta masa depan. Nah, jika terdapat lokasi Anda misalnya yang kurang bersih, kita bisa mengajak masyarakat sekitar, tetangga untuk bersih-bersih lingkungan ya, agar tentunya lokasi lingkungan tempat tinggal kita bersih dan nyaman. Saya Imi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Green Radio.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita Hati telah hadir bersama Naf dan pendengar. Kita akhiri kebersamaan kita di Green Radio, dan sebuah lagu akan hadir sambil menantikan hubungan dengan RRI Palu. Kita akan ikuti bersama Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Palu mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, dan Bau-Bau. Bersama saya, Maria Imakulata. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari. Dwi, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Maria. Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan PHRI Sulsel. Harap pemerintah perbanyak kegiatan untuk dongkrak okupansi hotel di Makassar. Selengkapnya laporkan Kiswanti Ruslia.
4: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Sulawesi Selatan berharap pemerintah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Makassar guna membantu meningkatkan okupansi hotel dan menggerakkan sektor perhotelan serta restoran yang saat ini masih menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi. Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah tujuan wisata di Indonesia. Menurutnya, daerah yang telah menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara seperti Bali dan Yogyakarta justru memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Sementara daerah yang belum menjadi destinasi wisata favorit seperti Makassar masih sangat bergantung pada aktivitas lain untuk menggerakkan industri perhotelan. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
5: Yang menjadi favorit sekarang secara nasional orang-orang asing adalah Bali sama Jogja. Jadi memang mereka merasakan sesuatu yang lebih. Tapi seperti kita yang belum menjadi favorit destinasi pariwisata, yang sangat berharap apa kegiatan-kegiatan pemerintah yang lalu itu yang sudah apa berjalan secara multi tahun. Segmen pemerintah itu adalah memberi kontribusi 45-50% kepada pergerakan hotel restoran se-Indonesia.
4: Ditambahkan kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel mencapai sekitar 45-50%.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Dwi Kartika Sari dari RRI Makassar. Dan baik pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda. Silakan rekan Zuda.
6: Baik, terima kasih rekan Maria di RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, kembali kami hadirkan satu informasi terkait pastikan tepat sasaran. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau perketat verifikasi penerima bantuan Alsintan agar tidak berakhir menjadi besi tua. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
7: Bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan dari pemerintah pusat tidak dibagikan begitu saja kepada kelompok tani di Kota Bau-Bau. Di balik setiap traktor, kultivator hingga mesin pertanian yang diterima petani, ada proses verifikasi ketat yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dan bukan berakhir menjadi besi tua. Analis Prasarana dan Prasarana Pertanian PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Siti Hasina Muniansi mengatakan setiap usulan bantuan Alsintan harus melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Menurutnya proses tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap bantuan yang diterima memiliki dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan kelompok tani yang diusulkan dalam penerima bantuan wajib terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau simultan, serta memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Persyaratan tersebut bertujuan agar Alsintan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
8: Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu, nanti mampukah dia mengelola ini alat, kan ini uang negara.
9: Iya, iya.
8: kalau kemudian menjadi besi tua kan sayang ya, mendingan dikasih ke orang lain yang bisa manfaatkan. Jadi ada proses-proses seperti itu yang kita lakukan sebelum kita tempatkan itu.
7: Selain kelengkapan administrasi, tim verifikasi juga menilai luas lahan yang digarap, jumlah petani yang akan memanfaatkan alat, hingga cakupan pelayanan yang mampu diberikan setiap alsintan. Sejauh ini, kata Hasina, jumlah alsintan di Kota Bau-Bau dinilai cukup memadai. Hampir setiap tahun pemerintah daerah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui aspirasi anggota DPR. Tantangan yang dihadapi saat ini, kata Hasina, bukan lagi pada ketersediaan alat, melainkan bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Karena itu, seluruh alsintan dikelola melalui usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UPJA sehingga dapat dimanfaatkan secara bersama oleh berbagai kelompok tani bahkan lintas kelurahan. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap pengelolaan alsintan yang tepat mampu meningkatkan efisiensi usaha tani, mendongkrak produksi komoditas pangan, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan pemanfaatan yang optimal, setiap bantuan yang dikucurkan pemerintah diharapkan benar-benar menjadi investasi bagi kesejahteraan petani, bukan sekedar aset yang tersimpan tanpa digunakan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
6: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Saatnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kota Palu terus memperkuat penanganan pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
9: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa?
10: Dinas Sosial Kota Palu mengajak seluruh lurah untuk berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat terkait perubahan status desil. Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Susik, mengatakan, pemerintah kelurahan memiliki peran penting dalam menyampaikan data maupun keluhan masyarakat agar proses pemutakhiran data sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, kolaborasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, serta berbagai pihak terkait menjadi kunci dalam memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Ia menyebut dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Dinas Sosial Kota Palu telah menerima sekitar 40 hingga 50 pengaduan masyarakat terkait perubahan status desil maupun penghentian bantuan sosial. Menurutnya, setiap laporan langsung ditindaklanjuti melalui ground check atau verifikasi lapangan bersama pendamping sosial program Keluarga Harapan, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait.
11: Saya selalu berharap kepada semua lurah Kota Palu, ketika ada permasalahan desil, mari kita selesaikan secara bersama-sama, dan saya berharap bisa memberikan data ataupun keluhan-keluhan terkait dengan masyarakat yang datang di kelurahan. Setiap bulan saya bisa memberikan arahan kepada masyarakat-masyarakat yang notabene desilnya bermasalah. Nah, ini kurang lebih sudah sebulan ini antara 40 sampai 50 masyarakat datang ke Dinas Sosial menanyakan kenapa saya yang awalnya terima bantuan sekarang sudah berhenti. Yang tadinya saya desil 4, kenapa tiba-tiba desil 7. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah kita langsung lakukan ground check. Kita langsungkan cek di lapangan di bersama-sama teman-teman SDM PKH dengan lurah, dengan beberapa instansi, sehingga kita pastikan dan kita akan lakukan pengusulan kembali.
10: Susik menegaskan apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pemerintah akan mengusulkan pemutakhiran data kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku. Ia berharap keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan data sosial sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
2: Baik, pendengar, informasi berikut kami hadirkan wawancara dari RRI Ampana bersama rekan Kona Sutianto. Tito?
12: Baik, terima kasih rekan Rini. Informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju. Kuasa hukum imunodefiensi virus HIV masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain penanganan medis, pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan perubahan perilaku berisiko menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran penyakit tersebut. Di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, hingga tahun 2026 kembali ditemukan kasus baru HIV. Meski jumlah kasus yang tercatat relatif sedikit, tenaga kesehatan mengingatkan bahaya HIV merupakan fenomena gunung es, sehingga kasus yang berdata Maksud kami sehingga kasus yang terdata belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu masyarakat diharapkan tidak mengabaikan pentingnya pemeriksaan kesehatan serta meningkatkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan HIV. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala UPT Puskesmas Ampana Barat, Susan Bongkoriwang.
9: Ya, Ibu Kapus, ini terkait dengan kasus HIV/AIDS. Ini seperti apa kondisi kasus HIV/AIDS ini khususnya di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat, dan ini apa faktor utama yang menyebabkan penularannya, Bu?
13: Ini kan kasus HIV ini fenomena gunung es. Ya, jadi yang tampak itu yang bergejala dan yang mau diperiksa. Dan data yang ada di kami itu untuk tahun 2025 ada 3 kasus, 1 meninggal. Kemudian 2026 ada 2 kasus baru, berarti 3 kasus lama. Jadi penyebab dari HIV ini salah satunya adalah pergaulan yang berisiko. Jadi yang berisiko itu antara lain hubungan seks bebas, kemudian ada yang namanya LSL, laki-laki suka laki-laki atau homo, ini masuk populasi kunci ya. Kemudian PSK, ada waria, ada IMS, infeksi menular seksual, kemudian ada warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil dan penderita TB. Ini yang masuk kelompok berisiko, yang masuk populasi kunci untuk diadakan edukasi dan pemeriksaan berkala.
9: Ya, Ibu, ini mengapa perilaku seks beresiko atau seks bebas ini dapat meningkatkan resiko penularan HIV sendiri, Bu? Dan seperti apa langkah pencegahan yang paling efektif dilakukan masyarakat khususnya ini di kalangan remaja, Bu?
13: Jadi kita kembali ke definisi dari HIV. HIV itu apa? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Virus HIV ini menyebabkan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi faktor-faktor penyebab dari HIV ini adalah yang pertama, seks bebas. Jadi penularannya itu bisa melalui cairan tubuh ya. Jadi bisa melalui darah, kemudian bisa melalui seks bebas. Nah, di sini yang dominan ini adalah seks bebas. Hubungan seks yang berisiko, yang sudah saya sebutkan tadi itu. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari Puskesmas Ampana Barat adalah edukasi dan pemeriksaan berkala pada populasi kunci.
9: Baik, Ibu Kapus, apa upaya yang telah dan akan dilakukan Puskesmas Ampana Barat untuk menekan angka penularan HIV ini, Bu?
13: Upaya yang kami lakukan itu salah satunya dengan edukasi. Jadi edukasi itu kami masuk ke sekolah-sekolah, posyandu remaja, kemudian pemeriksaan berkala. Cuman ini kan penyakit ini memang mereka kadang tidak mau terbuka. Jadi disitulah kesulitannya untuk deteksi dini. Biasanya penemuan kasus itu ditemukan setelah dia bergejala berat, sudah memerlukan pertolongan. Jadi kalau untuk deteksi dini biasanya mereka belum mau dilakukan. Nanti sudah bergejala baru mereka datang untuk mencari pengobatan.
12: Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Gema Saripati Maju sore ini. Dari area Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli, rekan teknik Arthur Tandipayuk. Kembali ke rekan Mahrini. Rini.
2: Baik, terima kasih Kona Sutianto dari RRI Ampana.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Baik, pendengar Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju, Sekorwil 4. Dan untuk informasi berikutnya, akan kami hadirkan dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Silakan, rekan Fitri.
14: Iya, terima kasih rekan Maria. Dan untuk sore hari ini, informasi dari Mamuju ada ekonomi digital meningkat. Anak muda Sulbar masih jadi konsumen yang dilaporkan oleh rekan kami, Ahyan Irsyad.
15: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti kris juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
16: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, kris itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya itu sekitar $112 USD. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual.
15: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sudah melaporkan.
14: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Fitri dari RRI Mamuju. Dari Mamuju, pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan rekan Ilham.
17: Ya, bersama rekan Ilham di sini. Dan untuk di RRI Kendari, informasi yang akan kita bagikan dari BKKBN, perluas perannya mendukung tumbuh kembang generasi berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
18: Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sutra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
19: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas. Sudah 2,1, apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
18: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
17: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Ilham dari RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan kami di sana, ada Suharmi. Silakan rekan Suharmi, informasi Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari Toli-Toli, wacana pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah tahun 2026 mengemuka setelah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengusulkan perubahan waktu pelaksanaan menjadi awal Desember 2026. Berikut laporan Alfiansyah.
20: Wacana pengunduran jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah 2026 mulai menjadi perhatian pengurus KONI Kabupaten Kota. Usulan tersebut mencuat setelah pemerintah Kabupaten Morowali selaku tuan rumah mengajukan perubahan jadwal pelaksanaan dari 2 hingga 11 November 2026 menjadi awal Desember 2026. Wakil Sekretaris Umum KONI Sulawesi Tengah Muhammad Warsita kepada RRI menjelaskan usulan itu mengemuka dalam pertemuan bersama Sekretaris Daerah Morowali yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Morowali. Pertemuan tersebut membahas perkembangan informasi yang beredar mengenai jadwal penyelenggaraan Porprov. Warsita menyampaikan surat resmi melalui Bupati Morowali kepada KONI Sulawesi Tengah. Isi surat tersebut meminta pelaksanaan Porprov 2026 diundur dari jadwal semula pada 2 hingga 11 November menjadi awal Desember 2026.
5: dengan berbagai pertimbangan nanti sebentar akan kami sampaikan, sehingga ada surat dari Bupati Morowali meminta agar pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi digeser waktunya ke awal bulan Desember, itu untuk ke Bapak Gubernur dan ditembuskan kepada KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyahuti ini, karena ini adalah hasil keputusan raker yang diputuskan secara bersama-sama oleh peserta, dalam hal ini panitia, KONI Provinsi, dan KONI Kabupaten Kota, sehingga langkah-langkah strategis juga KONI Provinsi akan diambil dalam rangka untuk mendiskusikan terkait dengan penundaan ini.
20: Di sisi lain, Sekretaris Umum KONI Toli-Toli, Mansur Pondang, meminta KONI di Sulawesi Tengah segera mempercepat pelaksanaan rapat kerja raker. Menurutnya, forum tersebut penting agar keputusan mengenai usulan perubahan jadwal dapat diambil secepat mungkin sehingga seluruh daerah memiliki kepastian dalam menyusun persiapan. Mansur menilai kepastian jadwal sangat dibutuhkan oleh setiap kabupaten dan kota peserta.
21: Tentu saya, khususnya atas nama KONI Kabupaten Toli-Toli, meminta agar KONI Sulawesi Tengah segera melakukan percepatan pelaksanaan raker prop KONI Sulawesi Tengah, karena keputusan itu harus diambil di situ. Ya, penundaan ini tentu berdampak. Ya, berdampak misalnya pada tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KONI Kabupaten Kota.
20: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Buol Muhammad Ishak menyampaikan usulan pengunduran pelaksanaan Porprov pada prinsipnya menjadi kewenangan tuan rumah. Meski demikian, keputusan tersebut diharapkan tidak diambil secara sepihak dan tetap melalui pembahasan bersama. Ishak juga mendorong agar rapat segera digelar dengan melibatkan KONI Kabupaten atau Kota serta seluruh pemangku kepentingan.
22: Penundaan, saya kira itu menjadi hal yang diputuskan melalui raker, tetapi ini pengusulan ini kan dari tuan rumah. Secepatnya ditindaklanjuti karena keputusan pelaksanaan Porprov itu melalui musyawarah kerja provinsi KONI Sulteng, sehingga hal apapun penundaan atau dimajukan jadwalnya itu semua diputuskan tidak sepihak oleh tuan rumah, harus melibatkan seluruh stakeholder KONI yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
20: Hingga kini usulan pengunduran jadwal Porprov Sulawesi Tengah 2026 masih menunggu pembahasan dan keputusan resmi melalui rapat kerja KONI Sulawesi Tengah. Hasil forum tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh daerah peserta dalam mematangkan persiapan menuju pesta olahraga tingkat provinsi.
0: Demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli terkait perubahan waktu pelaksanaan Porprov menjadi awal Desember 2026. Saya Suharmi Darmuswito bersama rekan operator Rio Rambitan kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
2: Baik, terima kasih Mbak Emi langsung dari RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan laporan langsung terkait pemerintah Kabupaten Buol menargetkan rehabilitasi sarana pertandingan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sulawesi Tengah 2026 rampung pada awal Agustus tahun ini. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter kami Miftahul Jannah dari RRI Palu. Rekan Miftah, silakan laporan Anda.
23: Ya, baik. Terima kasih rekan Maria dan pendengar GSM dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Buol mulai mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Sulawesi Tengah 2026. Ajang multi-event ini rencananya akan digelar pada 22 hingga 30 Agustus 2026 dengan mempertandingkan 4 cabang olahraga permainan, yaitu bola basket, sepak bola, voli, dan sepak takraw. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Buol, Purnomo Mener, mengungkapkan berbagai persiapan terus digenjot menjelang kedatangan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di daerah ini. Salah satu fokus utama saat ini adalah sarana pertandingan yang saat ini memasuki tahap rehabilitasi. Progres perbaikan ini ditargetkan rampung pada awal Agustus. Dan berikut kita dengarkan bersama petikan dari Purnomo Mener selaku Dispora Buol.
24: Karena sudah sekitar 50-70% untuk butuh waktu lagi seperti stadion itu nanti pertandingan itu diperbaiki kembali, insya Allah sesuai dengan waktu di seluruh daerah itu akan proses.
23: Dan selain sarana-prasarana, panitia pelaksana juga telah menjalin komunikasi intensif dengan seluruh daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Dispora Buol, Purnomo memperkirakan sekitar 700 peserta yang terdiri dari atlet pelajar dan ofisial akan meramaikan POPDA 2026. Untuk memenuhi akomodasi peserta, Dispora Buol telah menyiapkan penginapan hotel dan rumah sebagai opsi tempat tinggal sepanjang turnamen. Dirinya berharap sinergi dari seluruh pihak dapat menyukseskan POPDA 2026. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari RRI Palu. Saya kembalikan ke rekan Maria.
2: Baik, terima kasih rekan reporter kami Miftahul Jana. Dan baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Bone bersama rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
3: Terima kasih rekan Maria. Informasi news feature dari Bone sore ini terkait dengan tren sepeda yang kian digemari. Keselamatan dan sikap saling menghargai sesama pengguna jalan tetap menjadi perhatian. Berikut dilaporkan reporter kami Ayunia Nindiati.
4: Pagi atau sore hari, bahkan hingga malam hari, jalan raya di Kabupaten Bone kini tak hanya dipenuhi kendaraan bermotor. Di antara deru mesin dan padatnya lalu lintas, ada pemandangan lain yang semakin sering kita jumpai. Sekelompok pesepeda melaju bersama, mengayuh sepeda sambil menikmati udara dan suasana jalan. Bersepeda kini bukan lagi sekadar olahraga bagi sebagian orang. Aktivitas ini sudah menjadi gaya hidup sekaligus cara sederhana untuk menjaga tubuh tetap sehat. Apalagi ketika satu orang mulai mengayuh, teman yang lain pun ikut tertarik. Dari situlah komunitas pesepeda semakin tumbuh. Salah satunya dirasakan Yuyun Ulfiana Yunus, penggiat olahraga sepeda yang juga anggota Satlantas Polres Bone ini, mengaku kembali aktif bersepeda sejak tahun 2025. Saat itu, jumlah pesepeda di Bone menurutnya masih bisa dihitung dengan jari.
6: Saya memulai bersepeda itu aktif kembali di tahun 2025. Saya awalnya bersepeda sama Ibu Bone. Masih bisa dihitung jari lah. Kemudian karena saling mengajak teman ke teman, akhirnya ada juga yang beli sepeda. Termasuk saya juga baru upgrade ke road bike itu di tahun 2025. Karena memang saya mau kejar keringatnya. Kemudian mengajak teman, akhirnya sampai sekarang ini banyak teman-teman yang juga sudah aktif bersepeda.
4: Dari ajakan teman ke teman, jumlah pesepeda pun terus bertambah. Tak hanya masyarakat umum, olahraga ini juga mulai digemari oleh berbagai kalangan. Buat Yuyun, tren bersepeda membawa banyak hal positif. Ada olahraga, ada pertemanan, dan ada gaya hidup sehat yang ditawarkan. Namun ketika sepeda mulai dibawa ke jalan raya, ada satu hal yang tak boleh dilupakan, keselamatan. Sebab jalan raya adalah ruang bersama. Ada pesepeda, pengendara sepeda motor, hingga pengemudi kendaraan lainnya. Semua memiliki hak yang sama untuk merasa aman. Disinilah persoalan mulai muncul. Ketika jumlah pesepeda semakin ramai, sebagian pengguna jalan justru mengeluhkan perilaku pesepeda yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan keselamatan dan keberadaan pengguna jalan lainnya. Wardah, salah seorang warga sekaligus pengguna jalan, mengaku mendukung tren bersepeda. Namun menurutnya, tren positif ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk saling menghargai ketika berada di jalan.
7: Kalau menurut saya, tren bersepeda sebenarnya sudah cukup bagus ya, karena ini merupakan hal yang positif. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama tentang kesadaran bersepeda. Ini juga harus diikuti dengan saling menghargai sesama pengguna jalan. Fasilitasnya juga perlu diperhatikan, karena seringkali ada yang menggunakan earphone. Jadi biasanya kalau menggunakan earphone itu, keadaan di sekitar itu sudah tidak diperhatikan lagi. Saya juga pernah mendapatkan laporan dari beberapa warga, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan yang melibatkan pesepeda dan pengguna motor. Dan baru yang lebih parahnya lagi, sepeda yang digunakan itu sepeda sewaan.
4: Keluhan itu tentu menjadi catatan, sebab keselamatan di jalan bukan hanya soal siapa yang paling cepat, atau siapa yang merasa lebih berhak menggunakan jalan. Tetapi bagaimana semua pengguna jalan bisa saling memahami dan menghormati. Pesepeda perlu memastikan dirinya tetap aman, namun di saat yang sama juga tidak mengabaikan keselamatan orang lain. Menggunakan perlengkapan keselamatan, tetap waspada dengan kondisi sekitar, tidak menggunakan perangkat yang mengganggu konsentrasi, yang tidak kalah penting mematuhi aturan lalu lintas. Sebagai penggiat sepeda sekaligus anggota Satlantas Polres Bone, Yuyun mengingatkan agar pesepeda tidak bersikap egois ketika berada di jalan raya.
6: Kita benahi sebenarnya untuk keselamatan di jalan. Ketika kita bersepeda, jangan egois, tetap mematuhi aturan berlalu lintas, menghormati pengguna jalan lainnya, dan bersepedalah dengan aman.
4: Bersepeda boleh saja menjadi tren, boleh menjadi cara untuk berolahraga, menjaga kesehatan, sekaligus memperluas pertemanan. Tapi ketika roda sepeda sudah menyentuh jalan raya, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama.
3: Demikian news feature yang RRI Bone hadirkan sore ini. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Andi di sore hari ini sudah menghadirkan informasi news feature. Dan pendengar news feature dari RRI Bone mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Saya Maria Imakulata bersama rekan Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Saudara, peringatan Hari Anak Nasional ke-42, pemerintah daerah Toli-Toli melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Toli-Toli, Sabtu pagi menggelar Jalan Sehat yang diikuti oleh Bupati Toli-Toli, Ketua DPRD, Sekda dan Dim dan Lanal Kapolres, serta ratusan anak-anak start dan finish di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya dalam sambutannya mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengajak seluruh masyarakat khususnya para orang tua untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa secara optimal dengan memperhatikan hak-hak, yakni hak untuk bermain, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan identitas, serta hak atas kesehatan dan makanan. Hal ini menjadi penting karena pada anak-anak kita semua, menaruh harapan, bangsa dan daerah ini ke depan. Di momentum Hari Anak, Bupati juga mengajak para orang tua, tenaga pendidik terus menanamkan semangat gotong royong sejak usia dini. Salah satunya bersama menjaga kebersihan di lingkungan. Kebiasaan yang diajarkan sejak usia dini akan menjadi kebiasaan hingga dewasa. Kegiatan Jalan Sehat memperingati Hari Anak Nasional, panitia menyiapkan puluhan hadiah untuk diundi yang diisi dengan penampilan tari kreasi anak serta edukasi pilah sampah oleh guru sekaligus praktisi lingkungan Yohana. Dan itulah informasi tentang kegiatan Hari Anak Nasional ke-42 Pemerintah Toli-Toli melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Toli-Toli Sabtu pagi menggelar Jalan Sehat. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik pendengar, saat ini pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya kami akan persembahkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat mengikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Maidah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum lagu-lagu religi Islami akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda, kita akan ikuti cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya @kemensosri telah menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan, penyaluran dan pendaftaran bansos mengatasnamakan Kemensos. Baik, Anda masih bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan tentunya lagu-lagu religi Islami akan kembali kami persembahkan ke ruang dengan Anda. Namun kami kembali sampaikan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, cek fakta dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial Kemensos dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya @kemensosri telah menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos mengatasnamakan Kementerian Sosial. Sekian cek fakta yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik, selanjutnya kami akan persembahkan lagu-lagu religi Islami.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang enggan untuk masuk surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau masuk surga? Beliau melanjutkan, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang mentaati aku, maka dia masuk ke dalam surga. "Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang dia itu bermaksiat kepadaku, tidak mengikuti aturan yang aku bawa, tidak mengikuti aturan Islam, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Pemirsa yang berbahagia, jadi jelaslah bahwa di antara manusia itu ada dua kelompok. Yang pertama, yang ingin masuk surga, buktinya adalah mentaati aturan-aturan Islam. Dan yang kedua adalah manusia yang hakikatnya tidak mau masuk surga. Buktinya apa? Dia tidak mau melakukan aturan-aturan Islam. Dia menyimpang dari aturan-aturan Islam. Jadi hanya ada satu cara apabila kita benar-benar ingin selamat di dunia dan di akhirat, yaitu taatilah aturan-aturan Islam, taatilah syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, bertakwalah kamu di mana saja berada. Apabila melakukan keburukan, ikutilah segera dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apa yang disebut dengan takwa? Kita tahu bahwa inti dari takwa itu ada tiga, yaitu al-khawf minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha gagah perkasa. Wal amalu bitanzil, mengamalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan aturan Islam, mengamalkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah wal isti'dadu lirrahil, mempersiapkan diri untuk perjalanan menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus takut kepada Allah, kita harus mengamalkan wahyu Allah, dan kita harus senantiasa mempersiapkan diri menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, di pasar, di kantor, sedang ngobrol, sedang berpariwisata, sedang belajar, sedang berbisnis, bahkan sedang di dalam ruang pengadilan pun, kita harus bertakwa kepada Allah, harus menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, jelaslah bahwa di dalam setiap detik kehidupan kita, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus terikat dengan aturan-aturan Islam, harus terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Islam. Hanya dengan cara seperti itulah kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisinya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk malam hari ini. Dan tentunya semoga pendengar di Toli-Toli Buol Parigi Mautong atau dimanapun Anda berada tetap berbahagia bersama Pro 1 RRI Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz.

Baik pendengar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinkop UMKM Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengurus sertifikasi halal. Langkah ini sejalan dengan imbauan Kementerian Agama yang mengajak pelaku UMKM segera memiliki sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan mutu dan kepastian bagi konsumen. Kepala Dinkop UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Sumarno mengatakan program sertifikasi halal sebenarnya telah disiapkan sejak sebelum adanya imbauan dari Kementerian Agama. Ia menjelaskan Dinkop UMKM terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Pihaknya telah mendata pelaku UMKM yang mendaftarkan sertifikasi halal di wilayah Sulawesi Tengah. Hingga saat ini terdapat sekitar 25 UMKM yang dinilai siap mengikuti proses penerbitan sertifikasi halal. Meski demikian, ia menegaskan seluruh calon penerima sertifikasi masih harus melalui proses evaluasi. Bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal, Sumarno mempersilahkan mereka datang langsung ke kantor Dinkop UMKM Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, dinas akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk menindaklanjuti proses pengajuan serta penyampaian persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pemohon. Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sebagai konsumen. Sekian Cek Fakta.

Pendengar Tuntas sudah, saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli sore ini. Jangan kemana-mana karena setelah saya ada rekan Mbak Seliwati yang akan menemani Anda di Toli-Toli malam ini. Saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di kesempatan malam hari ini. Tentunya akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di 102 MHz dan AM 1377 kHz saya menemani Anda di malam minggu kali ini ya. Sebentar juga ada program karaoke udara. Mungkin untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk ikut berkaraoke, silakan kami nantikan datang di Kabin Uang Puncak, bisa rame-rame kita karaoke bareng di sini ya. Baik, masih dari kawasan Puncak Kabin Uang Pro 1 RRI Toli-Toli. Lagu berikut ini hadir untuk Anda sekaligus membuka jumpa Anda bersama Sally di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar untuk di musik dan informasi. Saya temani Anda untuk malam hari ini. Sebentar akan saya hadirkan terkait dengan Hari Anak Nasional 2026, di mana ada forum anak daerah Toli-Toli menyuarakan hak dan stop kekerasan terhadap anak. Namun sebelum saya hadirkan di ruang dengar Anda, kita dengarkan bersama kumandang azan sholat Isya yang akan kami hadirkan untuk Anda.
4: Allahu Akbar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nah, kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. Mau repakat ye.
2: Ini Acung mengeluh terus. Coba kuah cari kerja, biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus Buka kuah lapangan kerja sendiri.
1: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
2: Acunge, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Acunge. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acung. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acung itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja. Dan kalau begitu,
1: Leunge, jangan begitu, kasihan, malu kita,
2: Acung petu yang mana,
3: Bajuku merah putih.
4: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
5: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
6: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
7: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya hadirkan untuk Anda terkait dengan Hari Anak Nasional 2026, Forum Anak Daerah Toli-Toli Suarakan Hak dan Stop untuk Kekerasan. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang jatuh pada hari Kamis 23 Juli lalu, ini menjadi momentum krusial bagi generasi muda di Kabupaten Toli-Toli untuk menyuarakan hak-haknya. Nah, melalui Forum Anak Daerah, Kabupaten Toli-Toli suara anak-anak disuarakan secara lantang dan dari dua sudut pandang utama. Kemudian ada penguatan karakter internal anak dan desakan aksi nyata dari para pemangku kebijakan. Nah, Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Toli-Toli Ismail menekankan bahwa pentingnya keberanian anak-anak untuk mengekspresikan diri dan juga membangun potensi tanpa rasa takut. Ismail mengajak kepada seluruh anak-anak di Toli-Toli untuk mengambil peran aktif sebagai penggerak perubahan di lingkungannya. Nah, sebagai Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Toli-Toli, tentunya dia mengajak seluruh anak-anak untuk berani bermimpi, berani menyampaikan pendapat, dan terus mengembangkan potensi yang dimiliki tanpa takut menjadi diri sendiri. Dan ia juga berharap semoga pemerintah serta keluarga dan juga sekolah dan seluruh elemen masyarakat terus bersinergi dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan ruang yang aman dan bermakna bagi partisipasi anak. Nah, pendengar, sementara itu dari sudut pandang advokasi dan kebijakan publik, Wakil Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Hafiz R. Mukarram ini memberikan sorotan tajam terkait dengan keterlibatan anak dalam setiap kebijakan daerah serta penghentian kekerasan terhadap anak secara total. Seperti apa pandangan dari sudut advokasi? Sebentar akan saya hadirkan pendengar. Kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir untuk Anda.

0: sih benar ini. Abis itu ap.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah. Udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu. Nah,
2: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah mati ini tuh motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Kak, ambilin air dong.
5: Ambil sendirilah, Dek.
4: Aku masih pusing loh, Kak.
5: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
4: Ya kan udah benar. Ambilin air, Kak.
5: Gak mau. Mana kata tolongnya?
4: Ya, tolong.
5: Yang benar.
4: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
5: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
4: Oke, taruh situ.
5: Terus?
4: Terus apa?
5: Adek.
4: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
5: Maaf, gak sengaja.
4: Yah, jadi basah semua.
5: Maaf.

0: Ya.
1: Iya, aku maafin, tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Nah, jika di jika kita menengok terkait dengan Hari Anak Nasional, banyak yang menyuarakan baik dari segi komunitas maupun dari segi advokasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama pendengar bahwa 23 Juli ini dirayakan diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Nah, dari sudut pandang advokasi dan kebijakan publik sendiri, Wakil Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad R. Mukara memberikan sorotan tajam terkait dengan keterlibatan anak dalam setiap kebijakan di daerah serta penghentian kekerasan terhadap anak secara total. Ia menegaskan bahwa mewujudkan generasi emas tidak bisa sekedar menjadi slogan, melainkan harus dimulai dari pemenuhan hak dasar anak saat ini. Di mana Hafiz R. Mukaram sendiri mengatakan bahwa ia berharap seluruh instansi pemerintah ini mampu maupun non-pemerintah ya, jadi seluruh instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan bisa memperdulikan anak-anak di Toli-Toli, dan ia juga sangat berharap bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi di mana suara-suara anak saat ini dengar, dan di setiap kebijakan serta pembangunan dapat merujuk kepada kebutuhan anak, karena menciptakan generasi emas hanya bisa tercipta sedari dini. Dan yang terakhir nih, dia berharap bahwa seluruh kekerasan terhadap anak tidak ada lagi ditemukan. Tidak lupa juga ia memberikan pesan membakar semangat bagi sebaya-sebayanya ya, agar tidak berhenti memperjuangkan hak dan cita-cita mereka sebagai generasi penerus bangsa. Pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk malam hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih seputar Hari Anak Nasional ya, di mana pendekatan humanis dinilai efektif cegah kekerasan anak. Pendengar, pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah hingga lingkungan sekitar. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ruang yang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Konselor Nur Hasanawati Bella menilai pendekatan yang tepat terhadap anak merupakan langkah yang awal ya, yang tentunya sangat penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan menurutnya komunikasi yang hangat, terbuka dan penuh empati mampu membangun rasa aman sehingga anak tidak ragu menyampaikan perasaan maupun personal yang dihadapinya. Ia juga mengatakan banyak kasus kasus kekerasan terhadap anak berawal dari kurangnya kedekatan emosional antara anak dengan orang dewasa sekitarnya. Karena itu pendekatan persuasif harus dimulai dengan membiasakan diri mendengarkan anak tanpa memberikan penilaian atau menghakimi. Ia juga menjelaskan nih pendengar bahwa orang tua dan guru memiliki peran yang sangat besar dalam membangun rasa percaya diri terhadap anak. Anak yang tumbuh dengan perhatian, kemudian dengan rasa kasih sayang, dan juga dukungan yang cukup, cenderung ini lebih mampu mengenali perilaku yang tidak pantas serta memiliki keberanian untuk meminta pertolongan ketika menghadapi ancaman. Nah, ia juga mengingatkan agar perubahan perilaku anak tidak dianggap sebagai hal yang biasa, dan menurutnya perubahan karakter yang terjadi secara tiba-tiba, ini dapat menjadi indikator adanya tekanan psikologis maupun tindakan kekerasan yang sedang dialami oleh anak. Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi anak-anak di lingkungan sekitar dan juga menilai bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga tetapi juga seluruh masyarakat yang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk malam hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah selanjutnya saya ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Lalu kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: Kan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama juga.
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
5: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersebut tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan saat. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar Nias ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Dan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa aja, Pak?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalakar Pancoreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait telah ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi talian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dan pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamdi Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

Baik pendengar dimanapun iya, Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan hadirkan lagu-lagu religi dari agama Buddha yang akan kami hadirkan untuk Anda mengisi mimbar agama Buddha untuk malam hari ini.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat?
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

0: Lalu ada gurunya ini, senior English teacher di Lima School, ada Pak Wahyu Kusnadi. Selamat malam Pak Wahyu. Iya, boleh dicoba?
1: Selamat malam.
0: Oke, ini udah tersambung ya. Kita
2: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan

102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di karaoke udara, Anda bisa bergabung bersama kami nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Puncak Abinuang untuk kita karaoke bareng ya. Lama kayak, sudah lama terasa nggak karaoke bareng? Mungkin malam ini kita bisa berkaraoke bareng lagi untuk malam hari ini. Silakan untuk bergabung di Prosato RRI Toli-Toli. Saya nantikan kedatangan artis-artis kita malam ini ya. Oke, bersama Prosato RRI Toli-Toli, saya temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih di rangkaian acara Toli-Toli malam hari ini. Dan selamat malam nih untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama kami.

agenda mau kemana ya malam ini, ya mungkin bisa bergabung bersama kami untuk karaoke udara untuk malam ini. Selamat malam semuanya, salam paling hangat dari saya yang bertugas ya, menemani Anda untuk di malam hari ini. Ada band Haruskah Kumanti yang mengalun di ruang dengar Anda, membuka mengantarkan kita ke pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Baik, pendengar, ada Sandi Hermana dengan maksud kami ada Judika ya, setengah mati merindu hadir untuk Anda di malam hari ini. Tentunya untuk Anda yang selalu satu hati bersama kami, kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan Prosa atau RRI Toli-Toli dengan suguhan musik yang saya persembahkan untuk Anda malam ini. Selamat malam semuanya, salam paling bahagia dari saya yang bertugas menemani Anda.

0: kita betul-betul mensupport Alia dengan
1: pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
2: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
3: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
4: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan ini dia, ada komunitas motor ya, motor listrik. Ternyata memberikan binaan PLN UID, gelar edukasi motor ramah lingkungan. Baik pendengar, guna mendukung energi terbarukan PLN UID Sumatera Utara sukses melahirkan komunitas motor listrik berbasis sekolah yang dibentuk di SMK Muhammadiyah 9 Medan. Nah, ternyata komunitas ini menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang konversi motor listrik. Di mana SMK Muhammadiyah 9 yang ada di Medan ini merupakan penerima manfaat atas program tanggung jawab sosial lingkungan yang dilaksanakan sejak 2025 lalu. Di mana Agung Supriyatno merupakan salah satu pegiat komunitas menjelaskan bahwa proses konversi motor listrik kepada 100 masyarakat yang hadir. Ia juga menjelaskan mengenai manfaat penggunaan kendaraan listrik serta kesiapan bengkel konversi dalam mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Ia juga merupakan salah satu guru otomotif di SMK Muhammadiyah 9 Medan. Dan kemudian ia pun menyampaikan kondisi kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif. Ia mengatakan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik melalui pendidikan vokasi dan layanan konversi. Nah, ia juga menuturkan bahwa ketika sekolah siap menjadi pusat pembelajaran sekaligus pusat konversi motor listrik, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan menjadi perubahan besar bagi masyarakat, maksud kami bagi masa depan energi di Indonesia. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia kembali satu komunitas yang saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini, menemani suasana malam Anda bersama keluarga tercinta. Thank you.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya, ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

102 MHz dan AM 1377 kHz untuk malam hari ini di karaoke udara. Saya masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin datang bersama kami di malam ini untuk berkaraoke udara. Dan sembari saya menantikan untuk rekan-rekan yang ingin bergabung, saya akan hadirkan beberapa suguhan musik menemani Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

30 menit lampirnya pukul 22 malam. Selamat malam untuk Anda pendengar yang tentunya malam hari ini masih setia bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, atau mungkin ada yang sudah balik ke rumah. Selamat malam, salam paling bahagia dari saya yang bertugas. Tentunya selamat beristirahat juga untuk Anda yang selalu beristirahat di malam hari ini.

Pukul 22 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Halo, apa kabar nih untuk Anda yang lagi terbaring sakit? Alangkah lebih baiknya beristirahat lebih awal agar lebih fit kembali. Dan pastinya untuk Anda yang yang baru memulai beristirahat, jangan lupa untuk periksa kembali kondisi rumah sekitar ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Diperiksa dulu jendelanya, pintu, dan juga kompor, karena jangan sampai ini menjadi salah satu penyebab dengan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Masih terus bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli menemani Anda pendengar untuk malam hari ini.

Malam semakin larut mendengar, tentunya satu persatu untuk Anda yang sudah meninggalkan beberapa tempat di beberapa titik kota Tole-Tole ini, sudah kembali ke rumah tentunya dengan perasaan yang happy fun. Saya berharap semuanya happy fun ya, saya berharap semuanya happy ending ya, jangan sampai ada yang galau malam hari ini, besok pagi nambah lagi galaunya gitu ya. Oke, masih saya hadirkan di ruang dengar Anda beberapa musik yang menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta, tentunya dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda pendengar yang terus stay bersama Pro 1 RRI Tole-Tole.

30 menit lampu pada pukul 23 malam ada Willy Sofa Sua Beta Pilihan Bukan Tujuan yang ikut menemani suasana malam Anda untuk malam hari ini. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya masih akan terus hadirkan musik menemani suasana istirahat Anda di 102 MHz dan AM 1377 kHz.

Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman." Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang berarti kalian lebih mengutamakan keamanan. Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bagunan. Jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan sintung, action, dan sia-sia, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siaran hari ini, pendengar, edisi Minggu, maksud kami edisi Sabtu 25 Juli 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya, Seliwati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.